Ya, ketika dimana pun berada, 8 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk kanti-kanti yang saat ini dalam perjalanan ya, semoga tidak ada hambatan dalam perjalanan Anda. Juga untuk kanti-kanti yang ingin melakukan aktivitas, baik yang di perkantoran maupun swasta ya. Juga untuk kanti-kanti yang saat ini sedang berada di pasar-pasar tradisional ya, mudah-mudahan rezekinya lebih baik ya dari hari sebelumnya. Baik, kanti-kanti masih kembali kami akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ketika-ketika Kementerian Koordinator Bidang Pangan atau Kemenko Pangan mendorong hilirisasi susu kambing untuk memperluas pasar, meningkatkan nilai tambah peternak rakyat. Pengembangan dilakukan dari hulu hingga hilir melalui peningkatan produksi, pengolahan hingga edukasi konsumen. Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan saat berdialog bersama peternak kambing perah di Banyumas. Menurutnya kambing memiliki potensi besar sebagai sumber protein hewani sekaligus penggerak ekonomi peternak. Data BPS dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mencatat rumah tangga peternak kambing mencapai lebih dari 3 juta. Para peternak tersebut tersebar antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Produksi daging kambing nasional diperkirakan mencapai lebih dari 160 ribu ton per tahun. Sementara produksi susu kambing masih sekitar 20 hingga 25 ribu ton per tahun atau kurang dari 1% produksi susu nasional. Ya, ketika-ketika meski produksinya masih terbatas, permintaan susu kambing terus berkembang. Permintaan dari wilayah sentra produksi maupun segmen konsumen perkotaan. Kemenko PMK, maksud kami Kemenko Pangan, menilai pengolahan modern dapat meningkatkan penerimaan konsumen terhadap susu kambing. Produk susu juga dapat dikembangkan dengan berbagai varian rasa seperti coklat dan stroberi. Salah satu produk tersebut dikembangkan Meta Nusa Dharma melalui Menda Milk di Banyumas. Produk tersebut dipasarkan secara langsung maupun melalui e-commerce dengan layanan pengiriman ke berbagai wilayah Indonesia. Ya, ganti-ganti susu kambing juga berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai tambah lainnya. Produk tersebut antara lain keju, susu bubuk, yogurt, dan berbagai olahan susu lainnya. Pengembangan industri susu kambing masih menghadapi tantangan skala produksi yang rendah. Kondisi tersebut membuat harga susu kambing relatif lebih tinggi dibandingkan produk susu lainnya. Ya, ketika-ketika namun peluang pengembangan masih terbuka dengan populasi kambing nasional yang mencapai lebih dari 20 juta ekor. Penguatan dapat dilakukan melalui peningkatan produktivitas, kualitas pangan dan bibit, kesehatan hewan, serta teknologi pengolahan. Kemenko Pangan juga mendorong standarisasi produk, penguatan merek, edukasi konsumen, dan perluasan akses pasar. Langkah tersebut diharapkan membangun ekosistem usaha kambing yang lebih berdaya saing. Penguatan ekosistem dilakukan secara terpadu, mulai dari produk hingga pengolahan dan pemasaran. Dengan hilirisasi tersebut, produk peternak rakyat diharapkan memberikan nilai tambah lebih besar bagi ekonomi lokal.

RRI dengan esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang tahun terbit 2020. Novel Burung Kayu yang ditulis oleh penulis yang tidak memiliki latar belakang suku Mentawai atau Sasareu atau biasa disebut orang luar Mentawai. Setelah melakukan penelitian selama 2 bulan untuk mengenal lebih dalam tentang kehidupan suku Mentawai, dan ini menjadi tantangan tersendiri buat Nidu Paras Erlang selama menulis novel Burung Kayu ini. Bahasa yang digunakan dalam novel Burung Kayu banyak menggunakan istilah dalam bahasa suku Mentawai. Namun, penulis tidak memberikan catatan kaki seperti novel-novel etnografi lainnya. Tujuan penulis untuk tidak menambahkan catatan kaki pada novel Burung Kayu, yaitu anti-intelektualisme dan pembaca mendapatkan pengalaman baru dalam istilah-istilah daerah, sehingga mampu menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya, tradisi, dan bahasa daerah di Indonesia. Konflik dalam novel Burung Kayu berlatar antar suku, adat istiadat, serta suku dan agama. Novel ini mengisahkan kehidupan keluarga Leuge Manai dengan permulaan konflik antar Uma Leuge Manai dan Uma di seberang sungai. Pertikaian antar dua suku di hulu berakhir pada kematian Bagai Ogo. Taksilitoni istrinya berdalih menikahkan anaknya yang bernama Leuge Manai dengan Saeng Rekere adik iparnya sendiri. Maksud hati dia ingin mewariskan denda kematian kepada anaknya. Namun setelah pernikahan itu, berbagai macam konflik lain muncul ketika mereka memilih pindah ke Barasi di dekat Muara, pemukiman yang dibangun pemerintah untuk memajukan suku-suku di hulu. Niat yang awalnya untuk membalas dendam, kini dendam itu terbengkalai, karena keluarga kecil itu harus berhadapan dengan kebijakan negara, agama-agama resmi, korporasi, dan konflik-konflik yang baru muncul di antara berbagai suku. Ada banyak budaya dan tradisi suku Mentawai, di antaranya ritual tato, ritual pako, ritual maturu, ritual tipu sasa yang menjadikan novel Burung Kayu ini dapat menjadi pilihan utama bagi para pembaca yang ingin menikmati sentuhan budaya dan sebuah tulisan. Novel Burung Kayu juga sangat cocok jika dijadikan sebagai bahan acuan untuk melakukan sebuah penelitian terhadap budaya, terutama dalam lingkup sastra. Tidak heran jika novel ini menjadi salah satu naskah yang menarik di sayembara novel Dewan Kesenian Jakarta 2019 dan menjadi juara Kusala Sastra Katulistiwa 2020. Burung Kayu merupakan sebuah simbol atau lambang kemenangan. Pahatan berbentuk burung ini biasanya ditemui di suatu uma yang terlibat dalam perseteruan adat dengan uma lain. Demikian esensi buku Burung Kayu karya Nidu Paras Erlang terbit tahun 2020. Dari RRI untuk Indonesia.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ya, ketika dari mana pun berada, masih bersama Perempat Jambi ya. 39 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan ya, ketika nanti informasi ke ruang dengar Anda.

Ya, ganti-ganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyiapkan skema baru cukai hasil tembakau atau CHT untuk menekan rokok ilegal. Skema tersebut membuka peluang pengusaha rokok ilegal masuk ke sistem resmi melalui penambahan layer tarif cukai. Pemerintah memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan cukai sebelum penindakan lebih tegas dilakukan. Purbaya menyebut skema itu telah disampaikan langsung kepada sejumlah pengusaha rokok ilegal yang ditemuinya. Purbaya menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan untuk memahami persoalan yang dihadapi pengusaha rokok ilegal. Ia mengaku menanyakan berbagai kekhawatiran serta keinginan pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah. Ya, ganti-ganti menurut Purbaya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengurangi peredaran rokok ilegal. Pemerintah tidak hanya mengandalkan penindakan, tetapi juga menyediakan jalur bagi pelaku usaha mengikuti sistem cukai. Ia berharap penambahan layer tarif atau CHT dalam dapat memberikan pilihan bagi pengusaha yang masih beroperasi di luar sistem resmi. Melalui layer tersebut, aktivitas produksi dan perdagangan diharapkan dapat mengikuti ketentuan cukai pemerintah. Namun kesempatan tersebut tidak berlaku tanpa batas bagi pelaku usaha yang tetap melanggar aturan. Purbaya menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap pelaku yang tidak memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia menyebut rencana penambahan layer CHT belum langsung diterapkan karena masih membutuhkan pembahasan bersama DPR. Pembahasan penerapan tarif baru tersebut dilakukan setelah proses penyusunan APBN 2027 selesai.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya atau praktik-praktik dan kebiasaan adat seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

Nanti tahu nggak hari ini hari apa? Yang jelas hari Kamis ya. Tapi hari ini memang hari Kamis, tapi bertepatan di hari Palang Merah Indonesia atau PMI.

Palang Merah Indonesia adalah organisasi yang netral dan independen yang melakukan kegiatannya demi kemanusiaan, kesukarelaan, kenetralan, kesamaan, kemandirian, kesatuan, dan kesemestaan. Nah, Palang Merah Indonesia tidak melibatkan diri atau berpihak pada golongan politik, ras, suku, ataupun agama tertentu. Dalam pelaksanaannya tidak melakukan pembedaan, tetapi mengutamakan objek korban yang paling membutuhkan pertolongan segera untuk keselamatan jiwanya. Nah, kanti-kanti sejarah Palang Merah Indonesia berdirinya sebenarnya sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia Kedua. Saat itu, tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintahan kolonial Belanda mendirikan Palang Merah di Indonesia dengan nama Nederland Rood Kruis Afdeling Indi atau Nerkai, yang kemudian dibubarkan pada saat pendudukan Jepang. Nah, ketika nanti perjuangan untuk mendirikan Palang Merah Indonesia sendiri diawali sekitar tahun 1932. Kegiatan tersebut dipelopori oleh Dr. RCL Senduk dan Dr. Bahder Johan. Rencana tersebut mendapat dukungan luas, terutama dari kalangan terpelajar Indonesia. Mereka berusaha keras membawa rencangan tersebut ke dalam sidang konferensi Nerkai pada tahun 1940, walaupun akhirnya ditolak mentah-mentah. Nah, ketika nanti terpaksa rancangan itu disimpan untuk menunggu kesempatan yang tepat. Seperti tak kenal menyerah, saat pendudukan Jepang mereka kembali mencoba untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional. Namun sekali lagi upaya itu mendapat halangan dari pemerintah tentara Jepang, sehingga untuk kedua kalinya rancangan itu harus kembali disimpan. 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Atas perintah Presiden, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September 1945 membentuk Panitia 5 yang terdiri dari Dr. R. Mohtar sebagai ketua, Dr. Bahder Johan sebagai penulis, dan Dr. Johana, Dr. Marzuki, dan Dr. Sitanala anggota. Nah, akhirnya ganti-ganti Perhimpunan Palang Merah Indonesia berhasil dibentuk pada 17 September 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan perang Sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres nomor 25 tahun 1959. Dan kemudian diperkuat dengan Kepres nomor
246 tahun 1963.

Nah, ketika nanti kini jaringan kerja PMI tersebar di 30 daerah provinsi atau tingkat 1 dan 323 cabang di tingkat 2. Serta dukungan operasional 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia.

Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.

Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, 34 menit berlalu dari pukul 8 waktu Indonesia Barat, masih di Halo Jambi ya, dengan tema Hari Palang Merah Indonesia.

Ya, ketika nanti dalam pembentukan Palang Merah Indonesia ada sejarah gerakan organisasi Palang Merah dan juga gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Pada tanggal 24 Juni 1859 di kota Solferino, Italia Utara, pasukan Prancis dan Italia sedang bertempur melawan pasukan Austria dalam suatu peperangan yang mengerikan. Pada hari yang sama, seorang pemuda warga negara Swiss, Henry Dudan, berada di sana dalam rangka perjalanannya untuk menjumpai Kaisar Prancis Napoleon III. Puluhan ribu tentara terluka, sementara bantuan medis militer tidak cukup untuk merawat 40 ribu orang yang menjadi korban pertempuran tersebut. Tergetar oleh penderitaan tentara yang terluka, Henry Dudan bekerja sama dengan penduduk setempat segera bertindak mengerahkan bantuan untuk menolong mereka. Nah, beberapa waktu kemudian setelah kembali ke Swiss, ia menuangkan kesan dan pengalaman tersebut ke dalam sebuah buku berjudul Kenangan dari Solferino yang menggemparkan seluruh Eropa. Dalam bukunya, Henry Dudan mengajukan dua gagasan. Pertama, membentuk organisasi kemanusiaan internasional yang dapat dipersiapkan pendirinya pada masa damai untuk menolong para prajurit yang cedera di medan perang. Yang kedua, mengadakan perjanjian internasional guna melindungi prajurit yang cedera di medan perang, serta perlindungan sukarelawan dan organisasi tersebut pada waktu memberikan pertolongan pada saat perang.

Pada tahun 1863, 4 orang warga kota Jenewa bergabung dengan Henri Dunant untuk mengembangkan gagasan pertama tersebut. Mereka bersama-sama membentuk komite internasional untuk bantuan para tentara yang cedera, yang sekarang disebut Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross. Dalam perkembangannya, kelak untuk melaksanakan kegiatan kemanusiaan di setiap negara, maka didirikanlah organisasi sukarelawan yang bertugas untuk membantu bagian medis Angkatan Darat pada waktu perang. Organisasi tersebut yang sekarang disebut Perhimpunan Nasional Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Nah, ganti-ganti berdasarkan gagasan kedua pada tahun 1864 atas prakarsa pemerintah Federal Swiss, diadakan konferensi internasional yang dihadiri beberapa negara untuk menyetujui adanya konvensi perbaikan kondisi prajurit yang cedera di medan perang. Nah, konvensi ini kemudian disempurnakan dan dikembangkan menjadi konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949 atau juga yang dikenal sebagai konvensi Palang Merah. Nah, ganti-ganti konvensi ini merupakan salah satu komponen dari hukum prikemanusiaan internasional atau HPI. Suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban perang.

Ya, ketika nanti dimanapun berada, tentunya masih bersama Perempat Jambi. Masih kami akan lanjutkan ya sejarah palang merah Indonesia.

Ya, ganti-ganti Palang Merah Internasional. Pertama, Komite Internasional Palang Merah yang dibentuk pada tahun 1863 dan bermarkas besar di Swiss, merupakan lembaga kemanusiaan yang bersifat mandiri dan sebagai penengah yang netral. Berdasarkan prakarsanya atau konvensi-konvensi Jenewa 1949, berkewajiban memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban dalam pertikaian bersenjata internasional maupun kekacauan dalam negeri. Nah, ganti-ganti selain memberikan bantuan dan perlindungan untuk korban perang, Komite Internasional Palang Merah juga bertugas untuk menjamin penghormatan terhadap hukum prikemanusiaan internasional. Nah, yang kedua, ganti-ganti Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah yang didirikan hampir di setiap negara di seluruh dunia, yang kini berjumlah 179 perhimpunan nasional, termasuk Palang Merah Indonesia. Nah, kegiatan perhimpunan nasional beragam seperti bantuan darurat pada bencana, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelatihan P3K, dan pelayanan transfusi darah. Persyaratan pendirian suatu perhimpunan nasional diantaranya mendapat pengakuan dari pemerintah negara yang sudah menjadi peserta Konvensi Jenewa. Selanjutnya, menjalankan prinsip dasar gerakan bila di demikian, Perhimpunan Nasional Palang Merah akan memberikan pengakuan keberadaan perhimpunan tersebut sebelum menjadi anggota Federasi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, yang terakhir, ganti-ganti Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Pendirian federasi diprakarsai oleh Henry Davidson, warga negara Amerika yang disahkan pada suatu konferensi internasional kesehatan pada tahun 1919 untuk mengkoordinir bantuan kemanusiaan, khususnya saat itu untuk menolong korban dampak pasca perang dunia I dalam bidang kesehatan dan sosial. Federasi bermarkas besar di Swiss dan menjalankan tugas koordinasi anggota perhimpunan nasional dalam program bantuan kemanusiaan pada masa damai dan memfasilitasi pendirian dan pengembangan organisasi Palang Merah Nasional. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah sejarah tentang Palang Merah Indonesia yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, ganti-ganti tentunya nantinya masih kami temani Anda. Selanjutnya kita ikuti acara selanjutnya nanti di Jambi Berdendang ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Loro ya ini nih.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, nampaknya di luar, ikhlas
2: sekali. Ya, bagaimana dengan keadaan ganti di sana ya? Kita mulai acara Jambi Berdendang kok temanya donor darah wujud nyata kepedulian. Nah, itu ganti-ganti. Setetes darah tuh nyawa hidup galau-galau. Kalau tidak dikasih, sian nengok ganti ya, yang gunuh dengan darah. Nah, tuh, tolonglah ganti-ganti. Siapa yang ada yang nak minta darah tuh kasihlah. Asal cocok dengan darah yang minta tuh. Kalau darah tuh kasihnya Kalau saya kok walaupun bisa, tak bisa diambil. Kena apa? Penakut. Saya tak ada dadawean, saya berkawan dengan Bay Haki, tapi Bay Haki stop dulu bercakap. Dari pagi tadi sampai sekarang, kau bercakap manjang, be. Dia kehausan, naik retik siko. Tak, dia nak ke mana-mana, entah serahlah. Biar patnya apa dulu, enak suaranya, barunya bercakap lagi dengan saya. Tak tu sampai jam 10, be, gage, saya dewean. Ayolah ganti-ganti silakan di nomor yang biasa itulah acara Jambi Berdendang ko. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jambi Berdendang.
3: Hello.
2: Aduh. Apa abang bayi katanya nak mampir ke sana ge? Lah nampak putih-putih
3: boleh,
2: dalam mangkuk katanya.
3: Boleh, boleh. Kau berisik nian
2: ha? Iya, kami ke sana juga tadi tapi tak ada lewat.
3: Kenapa dah lewat?
2: Kaget dicuekin malu saya. Tema kita kok donor darah wujud nyata kepedulian.
3: Donor darah?
2: Ya, ada donor darah kau kan apa dak?
3: Dulu saya pernah sekali cuman.
2: Ah, dah pingsan.
3: Dak.
2: Ah, iyalah. Sudah tidak dogi.
3: Dak-dak
2: gi. Ah, yang penting ada peduli dengan kanti, ya tak?
3: Iya.
2: Darah mbok tu darah apa? Iya, darah mbok tu apa? Darah darah biru.
3: Darah
2: oh, mak kalau saya kurang darah, itu ngambil agak segalon di sana.
3: Darah aeman, B.
2: Ah, cocok yang kedua-dua, ambil segalon-segalon jadi dua galon. Saya B juga.
3: B itu bego apa bete?
2: Lolo. Mbak, apa lagi?
3: Bayi Haki berisiko.
2: Hah?
3: Bayi Haki berisiko.
2: Ayo, kaget lah berunding dulu. Dia dah ada risiko, dak?
3: Ya, ada yo. Kamu sama siapa?
2: Sama Dewian, Bayi Hakinya kelaparan. Nunggu dari Tewan dari Simpang Pule dak datang-datang. Kelaparan dia. Pergilah atau saya.
3: Kamu tu kesiko. Saya tak mungkin disitu buat cuma sebuah-buah. Lagi ada
2: binjok, kasihan lah
3: pula.
2: Ayo, nyala pula, dak. Orang kami, hiko. Ayo, lagu apa? Lagu
3: lagu, kamu ni kalau saya minta lagu
2: pasti
3: pahenya
2: aduknya. Reale-ale tak tahu saya nyari.
3: Jadi lagu saya bela
2: tak? Atau sekala, kalau lagu yang baru-baru tu kadang tak ada ketidang di download belum dah.
3: Oh, lagu lama
2: nah, leh. Apa santet belabu?
3: Tak.
2: Oh, apa ngapo ye?
3: Mentua benci.
2: Mak elamunian tu tu. Mau tua tak ada tidak lagi. Mau tua tak ada tidak lagi.
3: Tak ada benci deh.
2: Oh iyalah. Kena gara-gara AAM mandi suap dengan Tekwan terus. Tak ada benci ya.
3: Mentua benci dok. Lagu mentua benci pamu ya.
2: Ya lah.
3: Kalau di pasar kau berisik pamu masalah pamu. Jadi payah santuy.
2: Oh macam tu payah santuy.
3: Iya. Pamu gak berisik kok ya.
2: Insya Allah.
3: Salam apa Ayu Ana di rumah
2: ya? Ayu Ana ada di kantornya, apa ikut UMKM?
3: Ayolah. Pak Mo, terima kasih ya.
2: Yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Wati silakan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Elok Nian. Elok Nian. Apa kabar kau, Jo?
4: Kabar baiklah.
2: Sehat.
4: Sehat.
2: Tak ada motoren apa?
4: Libur hari kau.
2: Iyalah, kalau terus di motoren ada tinggal selaweh lagi.
4: Iya.
2: Ingat ya, ingat lagi duit selaweh kemarin?
4: Ah, ingatlah.
2: Ah, kalau duit 5 perak masih besar.
4: Iya.
2: Ah, iya. Tema kita
4: duit
2: tadi? Hah?
4: Kalau terus duit selaweh itu tadi kalau anu di lani kan banyak di sini.
2: Ah, iya. Tema kita tadi lah dengar belum?
4: Lah.
2: Ah. Macam mana tanggapan abang tu?
4: Awak pernah tak dono?
2: Samulah dengan saya.
4: Anu, apa tu? Ada pernah nak dono.
2: Sudah tuh?
4: Berat badan cukup dah.
2: Abang, iya abang tuh saya tengok-tengok kapo berat itu macam kapas.
4: Iya.
2: Walaupun banyak tetap sekilo juga, dak?
4: Iya. Cuman kurang 2 kilo cuman
2: eh. Oh, kurang 2 kilo. Eh, makan banyak-banyak kemarin.
4: Heeh. Awam 48, kayaknya minimal 50 kan?
2: Oh, macam tu. Alu saya dak berani, bang. Bukan dak berani darah eh, dak berani lepas suntik
4: lebih
2: eh.
4: Lebih berani lah tuh.
2: Lah lebih sekarang lah 71, kemarin 61. Bang, apa namanya ke lagu apa?
4: Lagu kegedang-gedangan
2: merah. Kok gedang-gedangan?
4: Iya.
2: Oma eh jangan macam tu dengan saya. Alu ke gedang-gedang lo kak kena tendang. Heeh, kale eloan namo itu.
4: Iya.
2: Heeh, iyalah.
4: Ndak awak kale eloan ta wadewe lah.
2: Ada ngajak orang dak.
4: Iya.
2: Gedang-gedangan tu.
4: Heeh. Kalau tempat pengantin, tempat anu ya, tu mau kale eloan.
2: Oh, macam tu ya. Itu nak panggung terus, tak ada tukang tak ada tukang nak berhenti, nak menyanyi manjang. Ayolah bang, salam lagi bang.
4: Iya, salamnya buat pakmu, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
4: Makanlah.
2: Eh, macam mana nak makan siko bang? Abang pernah ke siko, dak?
4: Pernah, makan waktu.
2: Ah.
4: Acara kemarin acara pakmu ada, gua makan dek.
2: Ah, tu ada dak periuk siko?
4: Ayo,
2: yuk, sih. Itulah. Macam itulah sekarang kau, bang.
4: Iya. Apa lagi air lah. Sini tengok kering.
2: Woi, kami air belambun. Ngambil rumah saya lah, bang, kalau kekeringan.
4: Iya, iya, iya.
2: Lagu ya.
4: Bang Bayaki di mana?
2: Abang Bayaki saya suruh istirahat. Bang dari sejam 5 subuh tadi, Pak Kua.
4: Iya. Dia kelapangan, ya.
2: Kelapa sudah tu apa bukan sumo be yang kering, kongkong kering juga katanya.
4: Buatnya siapa Mak Wati tadi ya?
2: Ya.
4: Buatnya Mak Ija. Buatnya Bang Ramlan, Mak Alimin. Dan dia nya juga kamu tadi Bang Ija, buatnya Sika, buatnya Pero Ajeng, buatnya siapa Bang Ajum. Buatnya Bang Simon, buatnya Mar, buatnya Mak Supri.
2: Ya, Mak Supri.
4: Supri itu di Kerenan, genai, anu.
2: Sekerenan?
4: Ya, pengantin itu.
2: Oh, itu ya?
4: Ya, tempat.
2: Di pinggir, di pinggir jalan apa masuk kalau okong?
4: Pinggir jalan.
2: Alhamdulillah.
4: Kalau keluar dari Tunas Baru di sini kecil itu lah. Jauh dah dari simpang itu.
2: Oh, iya.
4: Paling jauh 100 meter, paling 50 meter lah tadi.
2: Iya.
4: Arah ke pasar.
2: Tunjuk ilah apa undangan tu kirim suruh dia tu.
4: Yo mesan ke radio macam tu.
2: Radio mana?
4: Radio Gibel kak
2: Gibel kau banyak dah kenal kami kau.
4: Abang dia ada go sebut di siapa di Amar ada go.
2: Oh, apa namanya kau Abang Bayi Haki kau mungkin pergi galo-galo lah sampai nenek datuk ini diajak katanya.
4: Dia di Amar pesan ni go di Amar.
2: Oh, kalau dah kata undangan macam mana minta undang be foto bang kirim suruh Amar. Kirim ke grup.
4: Tanya di Amar tu.
2: Ayolah. Lagi dak lagi. Nak bercakap. Ayolah, heeh.
4: Buat pangan mengah go dalam masuk tu.
2: Ayo mengah pangan dah cuba masuk dengan Pak Mu kau.
4: Iya, semoga sehat selalu dah ya.
2: Iya.
4: Ada bertemu nak Pak Mu ada.
2: Ba sumpah kalau ada bertemu.
4: Ado.
2: Ke makan Pak yo di rumah Datuk ini tinggal.
4: Iya, waktu kita malam.
2: Iya. Sore mah sekali tulah ketemu.
4: Iya.
2: Udah dah deh pergi.
4: Dah pergi yo. Itulah kalau ada lagi kan ajak lagi.
2: Ya iya.
4: Buat kamu, semoga sehat lebih ya.
2: Amin.
4: Jangan lupa makan dulu, ini sakit belah.
2: Yo.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Almi, 2 ekor lagi. Kau sekok, tambah sekok lagi. Jadinya 2 ekor. Halo, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan, cuy. Lah lamun yang tak dengar suara kau kemana pergi ya? Kan? Oh, sinyal dicari dulu. Baru cakap dengan saya ko. Halo?
0: Halo?
2: Cari sinyal dulu. Manjat apa ke?
4: Iya, sinyal payah.
2: Di depan apa kantor abang tu lah boleh mandi di sungai tu lah. Ada timbul pula belum?
4: Belum.
2: Lambatnya timbul lah. Kalah lahan galau timbul galau pulau.
4: Lah timbul pulau lah.
2: Ayo boleh kita mandi berenang itu tak?
4: Jangan, ada buaya banyak.
2: Oh iya. Apalagi buaya darat.
4: Apa kabarmu?
2: Alhamdulillah sehat. Kau apa kabar cuy?
4: Alhamdulillah sehat lah. Nampak itu.
2: Cucu aku apa kabar eh? Tak ada nampak lagi gambar-gambar
4: eh. Alhamdulillah. Adulah sehat lah.
2: Tak sekolah tak kan?
4: Katanya sekolah itu. Tapi nampaknya katanya orang kau tidak.
2: Oh iya iya. Ada undang Mak Suprilum?
4: Aduh, tapi tanggal apa?
2: Ini seri kak grup kita tuh cuy, boleh pergi.
4: Iya, awak kok bermasalah, apa awak kok, channel awak kok.
2: Apa pula salah? Benar kan lo, dating yang salah ya?
4: Hari Minggu kok ya?
2: Iya, tanggal 6. Apa kok, cuy serompak ya, jam 2 kita berangkat.
4: Ya, insya Allah, apa kabar deh ya, telepon deh.
2: Oke. Tema kita tadi lo dengar belum?
4: Apa tentang palang merah?
2: Dono darah wujud nyato kepedulian. Nah.
4: Oh, benar lah tuh. Apalagi kita dalam ada operasi itu pasti nak perlu darah lah.
2: Iya.
4: Tapi sayang juga saya belum pernah juga dono darah.
2: Sama lah tuh. Ya, sama lah.
4: Darah itu nak keluar stres.
2: Buatnya apa?
4: Tidak dono darah kalau tidak ada apa. Kalau ada yang lain, alhamdulillah.
2: Oh iya. Cuy, abang kemarin apa kabar? Sehat?
4: Macam itulah mu. Nampak eko nak di kemo.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Astagfirullahaladzim. Aduh bila mu panjangnya mu. Doai bila.
2: Yo.
4: Muka jangan masuk. Waduh, bermasalah eko.
2: Ayo. Tidak dapat nak ngatuh ya, yuk.
4: Kena, ya, udah dapat yang ngatuh lah.
2: Kena Allah, kita tak kapan-kapan.
4: Iya, itulah.
2: Lagu itu apa? Lagu apa?
4: Lagu anak beranak lah.
2: Hari tak ada penghujan kau jauh, hari panas. Dah telam, di kipas angin.
4: Anak kita kau ngumpul kalau lah, nampak
2: Oh, iya. Emah apa kabar, sehat?
4: Alhamdulillah, sehat lah. Nampak dia tak kemuliaan dia lagi.
2: Buah jomu ada di sini.
4: Hah?
2: Dah, hari ini hujan.
4: Iya, katanya nak kejam dia, Riko, dah.
2: Oh, cuy, dia tu Zoom nasional, Zoom. Apa, cuy? Sudah tu UMKM-nya, bereaksi lah di Moro Jambi tu.
4: Alhamdulillah lah, cuy. Makasih banyak. Sehat
2: selalu.
4: Yalah, sukses selalu, ya. Salam, memang galau-galau lah. Buat Bang Ijal juga, ya. Yang
2: akan
4: pergi besok berkabar, ya.
2: Yo.
4: Dah sengerti ngumpul tempat saya.
2: Sekitar jam 2-an lah, dak. Kami pagi itu lagi nak bersilat. Kami pagi kau nak bersilat dengan Abang Bayaki pagi Minggu tu.
4: Oh iyalah.
2: Jadi
4: silat lah dulu cuy.
2: Tunggu kami serompak enak.
4: Iyo, kaki kita serompak enak ya.
2: Iyo. Dah apa lah malam apa siang sore.
4: Sedang elok lah tu. Kaget
2: kalau sore tu kalau dah ketik geurang lah dibungki Mak Supri pula lah makan situ bawa balik kan main nak.
4: Iyo. Berarti Minggu kau berarti ya cara dia ya.
2: Iyo tanggal 6.
4: Yolah, makasih banyak.
2: Yo.
4: Salam buat gagal lo lah, sehat selalu, sukses galu gagal lo eh.
2: Ayo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Rudi sekok lagi kita terima. Sudah tuh kita dengar lagu. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Jambi Berdendang.
0: Elok benar.
2: Oh, kok ada semangat kalau udah ada katik cewek?
0: Oh iya.
2: Kalau ada cewek kan main, kasak kusuk. Apa kabar di Ansor 2?
0: Kabar alhamdulillah sehat lah.
2: Oh katanya kemarin banjir, orang panasan apa banjir?
0: Yo nyok lagi banjir, datang meja kok.
2: Itu ya tu.
0: Ada
2: abang Bang Heki ke sana, katanya tadi mau kau siaran yo, aku ke tempat Abang Ijal. Ngapo? Dak dia kemarin ada nyuruh sana. Kage kalau mau nak pesan apa terserah lah ni. Aku pesan lah ke Bang Bayaki kalau dak ada apa tekuan anu bakso. Ada lah sampai dia sana belum.
0: Belum, tak lagi jalan mungkin itu lagi
2: tewe. Ayolah bang, tema kita tadi lah dengar belum?
0: Nah,
2: kalau menurut ya, abang macam mana tuh?
0: Mang yo harusnya lah kalau kita apa namanya
2: donor
0: darah kalau memang kanti membutuhkan dan darah kita cocok apalah donorkan lah kan setitik darah kita bermanfaat bagi yang membutuhkan.
2: Abang pernah apa donor? Pantai ya badan besarnya. Tengok saya kemarin banyak donor darah akhirnya kita kurus.
0: Kurus ya di wajah dua galon
2: di sedot. Lagu apa bang?
0: Lagu Mano Tahan.
2: Oi Mano Tahan, tak ada tahan kalau dalam apa kemarau ke bang segala mahal lain etik nak beli pula.
0: Aduh,
2: makonyo segala tak ada Mano Tahannya lah, cocok dengan lagu abang kok.
0: Iya cocoknya lah.
2: Ayolah salam-salam lagi yo.
0: Yo salam-salam buat Pak Mu, buat Kang Eki juga, selamat siang, selamat kita sehat bela galau-galau
2: Ayo.
0: Yo buat Rudi tadi ya. Bela Aris Manis bela. Ado Army, ado Mak Ija juga. Yo buatnya Kakak Buten, Mbak Andrea, Wati, Pak Emanyo aja. Budi Sila, Budi Sulia. Buatnya Mama Supri, macam mana kok kita kok
2: yo.
0: Antara iur dengan nida, soalnya undangannya tak ada, nah itu yang dia
2: pokok. Ya, alamat. So, ya, Abang Rudi be minta apa ya, minta foto undangannya.
0: Iya, soalnya kita kok iya tidak, karena alamat tidak di mana kenanya kan.
2: Iya.
0: Berapa?
2: Abang Widodo.
0: Habis yang kata.
2: Habis? Kalau habis sudah lah, apa demam lagi?
0: Demam galau.
2: Tak ada demam galau, sehat.
0: Terasa tu.
2: Buatnya demam papa juga, tu sabar papa yo, nak cakap dengan Pak Mu.
0: Iya. Sudah umur sudah malam.
2: Umah. Nak bercakap dengan saya pun nak jualan kok. Ada yuk. Cari ya di bawah apa meja itu ada tu apa sajiannya.
0: Ada galau ya?
2: Ada.
0: Lima.
2: Enam. Ada telur bebek di bawah itu yuk. Apa lilin?
0: Macam itulah ya pemulem.
2: Iya.
0: Jadi dia jelas.
2: Iya.
0: Soalnya kanti kalau kanti-kanti yang di kota, aku kadang dia dengar dia cuma alamat itu tak tahu di mana.
2: Kan
0: salah masuk ke genau orang kan.
2: Malu tujuh keliling.
0: Iya, kadang kalau nak kanti-kanti itu tak tahu juga kalau ada apa tu kan ada denah di situ.
2: Ada
0: namu.
2: Yo.
0: Lebih jelas lah kalau ada undangan tu kan.
2: Ayo.
0: Ayolah kita tunggu lah punya.
2: Yo.
0: Ya kalau ada kan nak di share di grup ya tak tahu kita jadi tahu kan.
2: Ayo.
0: Ayolah buatnya. Satu lagi ya buatnya Ujang juga buatnya Pak Nuri, buat Putra Prokijang, si Rusli juga, Ing Abdullah, Sarpianti yang dimukim, Jai Yusuf, buat galau-galaunya lah kamu
2: yuk.
0: Ya, makasih, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu dulu, kaget kita terima lagi di nomor yang sama, kita dengar lagu berikut kau.

Tradisi makan kelung merupakan representasi dari kepercayaan untuk pengobatan penyakit di kalangan masyarakat Melayu Timur yang masih menganut animisme dan dinamisme. Makan kelung biasanya dilakukan di rumah atau di tempat-tempat yang memungkinkan untuk dilakukan ritual. Proses tradisi ini dimulai dengan menyiapkan sesajen berupa kue mue yang disiapkan oleh ibu-ibu yang dalam kondisi bersih. Kelung sendiri merupakan sarana dilaksanakannya ritual yang berbentuk meja kayu, yang berumur tua, yang berbentuk persegi panjang, dan kelung dipercaya dapat menjadi media perantara ketika berhubungan dengan kekuatan gaib. Tradisi ini dipercaya bisa memberikan efek penyembuhan, bahkan dapat membawa berkah, terutama untuk masyarakat yang ikut melakukan ritual.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir, ibu yakin kok rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Mak. Ibu ikut aja.

0: ambil badan dan koda kita cuma ada tiga orang lagi kena waktu ada ganti-ganti yo. Silakan di nomor yang sama tema tadi tu apa namanya ko donor darah atau ganti-ganti silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Salam Eyak Dian.
0: Eh, Kak Buten.
1: Pamuk sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Kak Buten sehat dak?
1: Amin. Baik di mana?
0: Baik haki dia saya
1: tempat
0: suruh.
1: Ijal, makan bakso yo.
0: Itulah. Nunggu.
1: Makanlah semua baik ijal. Kakek Kak Buten bayar.
0: Oi, mantap nih antu. Iya, kami dah ada dibungkus yo. Kami tidak ada dibungkus sih ya?
1: Tidak usah.
0: Oh.
1: Yang ada di Aksodo itu makanan apa? Bungkus gak lo?
0: Ah, itu mantap nih Anto. Tidak
1: apa-apa.
0: Itu milioner nih Anto.
1: Amin.
0: tema kita tadi lah.
1: Oh iya, aku pernah pamo, aku itu pamo. Nyumbang darah kan?
0: Ah.
1: Pernah pamo, dulu lama kali pamo dulu.
0: Oh lagi kuano dulu ya, lagi.
1: Sudah punya anak lah.
0: Oh lah punya anak.
1: Iya.
0: Kata saya lagi, atau saya kanti, lagi.
1: Kanti.
0: Lagi muda-muda dulu.
1: Iyalah, dulu kan masih melawan darah.
0: Wis, sekarang enggak lagi.
1: Sekarang
0: enggak
1: lah,
0: Mamo. Lagu apa?
1: Lagu Gunung Masurai lah.
0: Oh iyalah, terima kasih banyak ya.
1: Kenapa?
0: Hah?
1: Kok terima kasih, Mamo?
0: Lagu ada susah-susah amat nyari ye Gunung iyalah, Masurai, iyalah, orang kayu hitam.
1: Iya betul Pamo, udah kayak itu, udah kayak
0: Bunawati
1: sama Tasyawati
0: itu babeli-beli macam ular berenang.
1: Iya lah ular-ular lah, ular apa?
0: Ular kadut.
1: Pamo, Mak Suskri ada acara ya?
0: Iya kita pergi yuk.
1: Insya Allah Pamo ya.
0: Tapi ya zuhur lah, sudah zuhur
1: okay,
0: jam 1 jam 2
1: ya.
0: Apa kabar be?
1: Oke.
0: Kita ramai dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Butet silakan ganti-ganti sekok dua lagi. Sudah tu nak anulah kami ke nak pakai sah lah. Nak pakai nak baru nak babungkus lah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo.
2: Halo, halo.
0: Apa ma?
2: Dari tadi aku monitor.
0: Iya dari tadi. Apa kabar Mas Sehan, Papa tu?
2: Pakai sabar lah.
0: Mama di mana? Putus-putus.
2: Putus-putus lah. Sekarang jatuh di belakang.
0: Oh macam tu.
2: Iya.
0: Sehan.
2: Ada.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Dari tadi kita jalan.
0: Iya. Papa nelpon terus ke saya. Kau macam mana saya nak ngangkat ni? Tak bisa.
2: Papa tu sengaja yang masuk orang seperti tadi. Tak nyebut.
0: Iya, iya. Matai-matai tadi lah dengar, Ma.
2: Apa?
0: Donor darah. Donor, donor.
2: Kamu guru-guru takut. Takut kamu.
0: Sama.
2: Saya ada nomor, tapi darah panas.
0: Iya. Apa mah lagu apa?
2: Lagu apa mah
0: lagu
2: itu?
0: Lagu kita lah mah.
2: Kalau lagu kulup atau apa itu?
0: Si kulup.
2: Iya, papa.
0: Papa maunya?
2: Iya, lagu kulup itu.
0: Mbak Ati papa tuh ada sunat, maka dipanggil kulup. Iya.
2: Yo. Oke, Pamu, makasih untuk Bapak Naya juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama sekolah lagi sudah habis waktu tu ganti-ganti. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Dani, Ketendang.
0: Hello, Nian.
3: Apa kabar kamu?
0: Alhamdulillah sehat. Bapak apa kabar
3: Alhamdulillah, elo.
0: Tema kita tadi tahu, Pak? Tema kita.
3: Temanya. Kalau donor darah itu yang untuk memerlukan. Untuk kesehatan orang lain juga untuk kesehatan kita juga.
0: Bapak golongan darah apa, Pak?
3: Golongan darahnya golongan apa ya?
0: Oh, berarti dia tahu. Kau berarti dia tahu. Kati, kati bertanya apa yo? Yang tak ada di orang tu lah. Misal A, B ada. O ada, B ada. Itu apa F, A, B, Pak. Tak ada orang kan. Jadi orang nak minta dengan kita.
3: Ya.
0: Ha, adakah bapak tu F, H? Pak, lagu apa, Pak?
3: Lagunya kalau bisa masih dapat Kutiti Langit.
0: Kutiti Langit?
3: Iya.
0: Allahu Akbar, Pak. Saya sebelah dengan kepala udah telam. Saya nurut bapak kok. Bapak kok ilmu apa yang dipakai?
3: Iya, Kutiti Langit. Ini kabut kuat ke.
0: Iya, bapak tuh maka bisa niti langit tuh ilmu apa yang dipakai? Kasihlah saya kok.
3: Ilmu biasa lah.
0: Oh, berarti ilmu cicak ya?
3: Iya, ilmu. Apa ya? Ilmu untuk dunia lah, untuk akhirat lah.
0: Oh, gitu. Kalau nak pengen niti langit tuh apa ilmu akhirat yang dipakai ya?
3: Iya.
0: Ah, iyalah. Kalau tuh ganti-ganti, kalau lagi pada ilmu dunia tak usah dulu.
3: Iya.
0: Ayolah, salam-salam kita.
3: Untuk galau-galau lah.
0: Untuk galau-galau. Iyalah.
3: Dari pertama hingga yang terakhir ya. Untuknya Pak Mo dengan Bang Bayaki, selamat. Pagi menjelang siang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kanti-kanti. Dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Ada kalau ada kata-kata kami yang salah atau tuh menyinggung perasaan kanti-kanti ya. Saya mohon maaf lahir batin. Sesudah kami berdua dengan Abang Baik ke, kage ada Abang Ansori pula. Ada ganti-ganti ya. Kalau nak berdendang dangdut dengan Upina kita kage, kage siang. Lebih bom, lebih dikasih makan di dalam dulang. Siang kami sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri

kehormatan serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fathi Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi. Selamat siang kanti-kanti dimanapun Anda berada. Saya Ansori yang temannya Anda di kesempatan hari ini di edisi Kamis 3 September 2026. Apa kabar Anda di suasana siang hari ini kanti-kanti? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan kanti-kanti untuk seluruh Anda yang saat ini masih terus beraktivitas dengan segala rutinitasnya, selamat siang, selamat beraktivitas. Semoga segala aktivitas dan rutinitas Anda di sepanjang hari ini lancar, tidak ada kendala suatu apapun. Baik, menemani ruang dengar Anda, teman-teman terbaik dari Pro 4 RRI Jambi saya hadirkan untuk Anda. Dan tentu saja nanti juga ada beberapa informasi menarik, ya ringan, di suasana siang hari ini untuk menemani ruang dengar kanti-kanti dimanapun Anda berada. Yang lagi di jalan, selamat siang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan.

Baik, kan di manapun ada berada 99,2 FM perempat era di jam kita. Lanjutkan rangkaian kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Nah, Kanti-Kanti, kita bakal hadirkan satu informasi. Artikel dari rri.co.id tentang susu. Nah, benarkah susu itu wajib ada dalam menu bergizi? Coba kita kulik ya penjelasannya, Kanti-Kanti. Susu sering dianggap sebagai salah satu makanan yang wajib ada dalam pola makan bergizi. Anggapan ini muncul karena susu mengandung berbagai zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Susu diketahui mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta sejumlah vitamin dan mineral. Kandungan tersebut membuat susu dapat menjadi salah satu pilihan untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Namun, makanan bergizi tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya susu. Pola makan sehat justru perlu mengutamakan keberagaman makanan agar kebutuhan berbagai zat gizi dapat terpenuhi. Kementerian Kesehatan menjelaskan susu termasuk kelompok lauk pauk sebagai salah satu sumber protein. Kelompok tersebut juga mencakup ikan, telur, unggas, daging, kacang-kacangan, tahu, dan juga tempe. Itu artinya susu bukan satu-satunya pilihan untuk mendapatkan protein. Berbagai makanan lain juga dapat memberikan protein dan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Selain protein, susu juga dikenal sebagai sumber kalsium. Kalsium dibutuhkan untuk membantu menjaga kesehatan, tulang, dan gigi sepanjang kehidupan. Meski begitu, kebutuhan kalsium tidak hanya dipenuhi hanya melalui susu. Kementerian Kesehatan menyebut ikan yang dimakan bersama tulangnya, tahu, tempe, kacang-kacangan, serta beberapa sayuran juga mengandung kalsium. Karenanya, seorang tidak mengkonsumsi susu belum tentu mengalami kekurangan gizi. Selama kebutuhan zat gizi tetap dipenuhi melalui makanan lain yang beragam dan sesuai kebutuhan tubuh, pola makan tetap dapat menjadi bagian dari diet sehat. Demikian informasi terkait susu. Ya, opini bahwa susu wajib ada dalam menu bergizi, ternyata tidak juga. Jadi yang penting adalah kebutuhan gizi terpenuhi walaupun tidak dari susu. Demikian informasi untuk Anda, Kanti-Kanti dimanapun Anda berada, tetap bersama program 4R Jambi. Saya punya lagu yang saya persembahkan untuk Anda. Lagu ini bagus banget ya, bagus banget. Ya, kalau nggak percaya simak aja ya. Ada Lowe rasa. Simak aja kalau nggak percaya ya. Semoga berkenan dan selamat mendengarkan.

Legong merupakan sekelompok tarian klasik Bali yang memiliki pembendaharaan gerak yang sangat kompleks dan terikat dengan struktur tabuh pengiring yang konon merupakan pengaruh dari gambuh. Kata legong berasal dari kata leg yang artinya gerak tari yang luas atau lentur dan gong yang artinya gamelan. Legong dengan demikian mengandung arti gerak tari yang terikat oleh gamelan yang mengiringinya. Gamelan yang dipakai mengiringi tari legong dinamakan gamelan Semar Pangulingan. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum akil balig. Ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong, selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Pada beberapa tari legong terdapat seorang penari tambahan disebut condong yang tidak dilengkapi dengan kipas. Struktur tarinya pada umumnya terdiri dari pepeson, pengawak, pengecet, dan pekat. Dalam perkembangan zaman, legong sempat kehilangan popularitas di awal abad ke-20 oleh maraknya bentuk tari kebiar dari bagian utara Bali. Usaha-usaha revitalisasi baru dimulai sejak akhir tahun 1960-an dengan menggali kembali dokumen lama untuk rekonstruksi.

Oke, ganti-ganti dimanapun Anda berada, informasi waktu 54 menit beranjak di informasi 10 waktu Indonesia Barat. Anda masih terus kami temani dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5, Telanai Pura, Kota Jambi. Saya Ansar yang masih temani Anda ya, di suasana siang yang terik dan ada sedikit kabut asap ya untuk Kota Jambi dan sekitarnya. Masih belum hilang sampai sekarang. Kita berdoa semoga segera Allah berikan hujan untuk kita semuanya dengan penuh berkah dan hilang tuh asapnya ya. Dan kita hadirkan kembali untuk Anda informasi dari rri.co.id masih tentang artikel ya. Ini kalau tadi kita cerita tentang susu, kita coba cerita tentang konsumsi madu secara rutin setiap hari. Ada nggak manfaatnya buat tubuh ya? Kita coba kulik informasinya. Informasi ini juga bisa Anda simak ganti-ganti melalui laman RRI.

Dengan energi saat dikonsumsi dalam takaran yang sesuai. Kanti-kanti, selain menjadi sumber energi, madu juga memiliki beragam kandungan senyawa antioksidan. Senyawa ini dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan yang berhubungan dengan paparan dan radikal bebas. Dan manfaat lain yang cukup terkenal di masyarakat adalah pemanfaatan madu sebagai obat batuk untuk meredakan batuk ya. Mengkonsumsi madu mampu membantu mengurangi frekuensi batuk serta memberikan rasa lebih nyaman pada tenggorokan. Madu juga memiliki tekstur cair yang dapat memberikan efek menenangkan saat tenggorokan terasa kering atau tengah mengalami iritasi. Karena hal tersebut, madu kerap dikonsumsi secara langsung atau bisa juga dituangkan ke dalam minuman hangat. Kati-kati dimanapun Anda berada, madu juga berpotensi mampu mendukung kesehatan sistem pencernaan kita melalui berbagai komponen bioaktif yang tersimpan di dalamnya. Namun, bukti konkret tentang manfaatnya masih belum dikembangkan dan hasilnya akan berbeda sesuai dengan jenis madunya. Selain itu, madu juga bisa digunakan sebagai alternatif pemanis untuk makanan maupun minuman. Walau begitu, madu masih memiliki kandungan gula sehingga konsumsinya masih harus dibatasi dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Kanti-kanti, bagi orang yang aktif bergerak, kandungan karbohidrat yang ada dalam madu bisa menjadi salah satu sumber energi. Konsumsinya masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan kalori, aktivitas, serta keseluruhan pola makan. Kanti-kanti dimanapun Anda berada, walaupun memiliki banyak manfaat, madu bukanlah pengganti obat ataupun dijadikan sebagai pola makan sehat. Mengkonsumsinya secara bijak dalam jumlah sewajarnya, serta memilih produk berkualitas menjadi hal krusial untuk merasakan manfaat madu tersebut. Selamat siang, tetap bersama kami program 4 RRI Jambi 99,2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebaiknya kamu tahu.
2: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: Nama Kampung Enclek di Kota Jambi merupakan wilayah pemukiman lama yang kerap disebut dalam sebuah narasi adalah sejarah sosial dan pergerakan di Jambi, khususnya pada masa pra-kemerdekaan hingga pertengahan abad ke-20. Pada masa lalu, kampung ini menjadi salah satu tempat menumpang atau pemukiman awal bagi warga pendatang sebelum menetap di lokasi lain yang ada di Kota Jambi. Beberapa literatur sejarah lokal menyebutkan bahwa area ini sebagai tempat tinggal sementara tokoh-tokoh yang merantau ke Jambi di kurun waktu sebelum kemerdekaan. Sementara sejarah nama belum ditemukan sumber sejarah primer atau cerita rakyat yang secara eksplisit menjelaskan asal-usul kata Enclek. Apakah dari bahasa setempat atau sebutan peninggalan dari era kolonial. Namun penyebutannya sudah melekat sejak lama dalam memori kolektif masyarakat Jambi.
1: Jambi Siang Iko.
2: Baik, 99,2 FM Prompat RR Jambi, ganti-ganti dimanapun Anda berada. Masih terus kami temani Anda di suasana siang ini. Dan ya, di tengah teriknya suasana siang hari ini, ditemani asap kabut yang tipis. Semoga aktivitas Anda semua berjalan dengan lancar ya di siang hari ini. Dimanapun Anda berada, juga rekan-rekan yang ada di kantor PWI Provinsi Jambi, ada Bung Zainuddin ya. Selamat siang saja, ini barangkali sedang monitor. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semuanya. Juga kanti-kanti yang mungkin di kesempatan siang hari ini juga lagi dalam sebuah perjalanan. Okay, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan juga perjalanan Anda berjalan dengan lancar ya. Ganti-ganti yang menikmati hari Kamis ini, siang ini sebagai suasana libur, karena mungkin aktivitasnya malam atau aktivitasnya nanti sore, jadi siangnya masih rehat, istirahat, ya udah. Selamat siang saja, selamat istirahat untuk Anda. Mudah-mudahan ketika nanti sudah mulai beraktivitas kembali dengan penuh semangat ya, insya Allah. Oke, kita akan rangkai terus kebersamaan kita hingga nanti kita jelang pukul 12 siang, saatnya nanti kita beralih ke nuansa religi hingga jelang beduk dan azan zuhur. Masih dengan teman-teman terbaik yang saya siapkan dari belakang perangkat siar Prompat RRI Jambi, yang hadir dan dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Teranai Pura, Kota Jambi. Kita simak masih dari Jambi. Ada kusut masa yang untuk Anda, mudah-mudahan berkenan dan selamat mendengarkan.

99,2 FM Perumpat RRI Jambi. Kandikan di manapun Anda berada, sore lanjutkan kembali kebersamaan kita di menit ke-35 ya, dari formasi 11 siang saat ini. Informasi ringan selanjutnya masih dari kanal rri.co.id untuk Anda terkait dengan mengenal tentang ISPA ya, gangguan pernafasan yang bisa dipicu akibat kabut asap. Ganti-ganti, infeksi saluran pernafasan akut atau biasa disebut ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat. Kondisi ini dapat menyerang saluran pernafasan dan menimbulkan berbagai gejala, mulai dari batuk bahkan hingga sakit tenggorokan. Melansir Kementerian Kesehatan, ISPA dapat terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Gejalanya bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda pada setiap orang. Penyebab ISPA cukup beragam, mulai dari virus, bakteri hingga jamur. Selain infeksi, paparan polusi udara juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Keluhan akibat ISPA cukup beragam dan dapat menyerupai penyakit pernafasan lainnya. Gejala yang umum antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan juga sesak nafas. Ganti-ganti, kabut asap dapat memperburuk kondisi saluran pernafasan karena mengandung berbagai partikel dan polutan. Partikel berukuran kecil bahkan dapat masuk hingga ke dalam paru-paru serta terhirup. Paparan asap juga dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernafasan termasuk ISPA. Risiko dampak kesehatan akibat kabut asap tidak sama pada setiap orang. Bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta penderita penyakit jantung dan paru termasuk kelompok rentan. Masyarakat dapat mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga dianjurkan ketika kualitas udara sedang buruk dan aktivitas di luar tidak dapat dihindari. Ganti-ganti, demikian informasi untuk Anda. Informasi lebih lengkap dapat Anda baca melalui portal rri.co.id. Baik, kita terus bersama ganti-ganti dimanapun Anda berada untuk menemani ruang dengar Anda. Masih kami temani dengan teman-teman terbaik dan okay, saya masih punya lagu. Kali ini kita bergeser ya, kalau tadi ada lagu Jambi yang sudah saya hadirkan untuk Anda, kita bergeser, kita dengerin lagu dari Jawa untuk Anda dan tetaplah bersama kami. Ini dia, Jajal Kowe

0: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
1: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
0: Oh, baik, Pak.
1: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
0: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
1: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
0: Oke, siap, Pak. Siap.
1: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
0: Ah, maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.
2: Jambi Siang Iko.

Ganti-ganti dimanapun Anda berada. Informasi untuk Anda, waktu beduk dan azan zuhur hari ini, Kamis 3 September 2026 adalah pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat ya. Nanti pukul 12 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat istirahat untuk Anda yang sudah mulai menyiapkan

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kejujuran akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menghantarkan kepada surga. Seseorang yang berbuat jujur oleh Allah akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya bohong itu akan menunjukkan kepada kezaliman, dan kezaliman itu akan menghantarkan ke arah neraka. Seseorang yang terus-menerus berbuat bohong akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
1: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk, kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata. Kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas, kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
0: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
1: Untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa, di dekat apa. Namun ada pakemnya yang mesti di diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah, begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya diperdel. Kalau bahasa Jawanya diperdel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luweh jadi menungso kan linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
0: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
1: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemin satu inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas. Sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur, itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
0: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Nantikan di manapun Anda berada, 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi. Kita menantikan pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara hari ini bersama RRI Pro 4 Jakarta dan RRI Pro 4 Kendari. Untuk tema hari ini adalah karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan, karakter, dan tantangan pelestariannya. Kita menantikan untuk bergabung bersama program 4 RRI Jakarta mengikuti Suara Budaya Nusantara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pop, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siang hari ini ya, di hari Kamis tanggal 3 September 2026. Ayu ngaku siapa di awal September ini udah ada gedebak-gedebuk ya. Gedebak-gedebuk urusan cicilan-cicilan ataupun yang lain-lainnya ya. Tapi kalau kita di RRI seluruh Indonesia ya, lagi persiapan ya. Persiapan apa? Persiapan buat tanggal 11 September ya. Gitu, kayak di Jakarta mungkin ya, sama di Kendari kayaknya juga sama kayak persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjaringan sama teman-teman di Pro 4 Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
3: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
2: Siang, Kak. Iya, Jo. Baik kabarnya Kararas. Tapi punten nih, kita kayak masih double suaranya ya. Iya.
3: Ya ini double-double ya ini.
2: Iya.
3: Double-double
2: ya. Iya, coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kararas hari ini?
3: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini. Sendiri
2: hari ini. Oh,
3: kalau di Kendari setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
2: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kararas nih masih mantul-mantul ya.
4: Suaranya Kararas.
2: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Pro 4 untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Pro 4 Kendari ya, Kararas ya.
3: Iya betul.
2: Oke, ini sudah aman
3: iya,
2: nih.
3: Iya betul.
2: masih mantul juga betul. Ya, dah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya, pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kararas di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya Kararas
3: dari radio pastinya, dari radio pastinya, Terus nanti juga pastinya. Di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
2: Oke, siap. Jadi buat pendengar Pro 4 di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kararas untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Pro 4 nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI nanti kita akan kembali lagi di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Santara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya Esos MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter, dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, SOS MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada,
0: iya,
1: di.
0: Iya, yang sudah disampaikan juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua, bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Untuk bersama-sama. Gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya. Oh, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan di masa anak-anak apa remaja ke dewasa dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang aliwahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup, ya sekarang kita bisa aliwahanakan menjadi sebuah dokumentasi atau buku gitu kan. Okay. Atau buat konten gitu, yeah, kan, sehingga menjadi viral. Kemudian orang-orang Gen Z ini bisa, oh ternyata karya seperti ini ya, oh nilai-nilai karya bisa diadopsi seperti ini ya. Jadi ya tetap beradaptasi dengan kondisi zaman yang terjadi seperti sekarang ini
2: gitu. Berarti kita bisa membawa esensi karya ini dalam bentuk yang lain ya Bapak, mungkin jadi dibawa ke media sosial ya, disampaikan secara lebih luas, bahkan di luar ini yang melakukan karya ini ya Bapak.
1: Tuh.
2: Oke, jadi menarik sekali karena memang bagaimanapun kita harus berjalan seiring dengan perkembangan zaman ya Bapak. Iya. Ya. Nah ini apakah dokumentasi digital karya ini cukup bisa digunakan sebagai media pelestari Bapak, atau ada hal lain yang jauh lebih penting daripada sekedar mendokumentasikan prosesnya?
1: Mungkin itu berkaitan dengan tantangan dan pelestariannya mungkin gitu ya Mbak Darasya. Kalau kita berbicara hari ini kan ya karya dalam artian tradisi sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
2: Iya.
1: Ya, gitu. Jadi tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti karena yang tadinya mungkin orang secara hikmatnya melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songnya itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin dia otak atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga
2: ya,
1: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan, gitu. Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah pengambil kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
2: Iya.
1: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
2: Iya, betul.
1: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya,
2: membuat
1: buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau tuh misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya, kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
2: Iya begitu ya. Nah ini Bapak, banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 di Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita. Halo.
3: Halo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Selamat siang
3: Kakak dengan Rara.
2: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ciguria lah di Jakarta.
2: Ciguria, apa kabarnya Ciguria?
3: Iya, halo Bang Jojo di sana, Propat Jakarta.
4: Iya, Cigu. Iya, silakan Cigu.
3: Ada Kakak Rara.
2: Iya.
3: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
2: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
1: Bapak Rahmat.
3: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
2: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
3: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
1: Ya, salam kenal kembali.
3: Ya, Pak, ya.
1: Ya, semangat.
3: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
1: Amin, amin.
3: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Karena Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu
4: iya,
3: ya.
4: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
3: Jadi Kari ini dipasukkan dari tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
2: Nih, iya betul.
3: Benar ya Bapak Rahmat ya?
1: Iya benar.
3: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau nggak salah. Yang benar ya Pak ya, Pak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial atau pesta.
4: Cikgu punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
3: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini, masih ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
1: Iya.
3: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipaparin udah tadi harmoni kosmos dan agama.
2: Iya, iya betul.
3: Terus ada internalisasi
1: pendidikan karakter ya.
3: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh ya kan. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
2: Iya betul.
3: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Geria di Jakarta Selatan.
2: Okay.
3: Sehat selalu buat Bapak Rahmat di sana, Kakak Raras juga ya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Cik Geria.
3: Ada Bapak Jo, dua ganteng satu cantik. Oke lah kalau begitu, selamat bertugas, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cik Geria ya dari Cikgu Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
1: Iya, benar. Salam kenal balik sama Ciguria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil aja karya, nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
2: Iya, jadi karya juga.
1: Iya. Makasih atas pertanyaannya Ciguria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Ciguria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
2: Iya, betul.
1: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita,
2: yeah.
1: Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini karya tadi gitu,
2: yeah.
1: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
2: yeah.
1: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita beberapa waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
2: Okay.
1: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
2: yeah.
1: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
2: yeah.
1: Diberikan, yeah, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah salah satunya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
2: Iya.
1: Ya sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
2: iya.
1: Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelestarian karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
2: karya,
1: budaya,
2: iya.
1: Karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
2: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya.
1: Nah,
2: ini nggak bisa dipungkiri kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segimanapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
1: Benar.
2: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
1: Ya.
2: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu
1: makna.
2: Memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Mauna Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Mauna berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005 karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
1: Ya.
2: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
1: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik, ya tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
2: Iya.
1: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
2: iya,
1: harus banyak orang.
2: Iya.
1: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersepkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah, pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan, mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian yeah, kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
2: Oke, jadi begitu ya Bang Ramudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga, ayo kita melek tradisi ya, ya Bapak, bisa dikatakan seperti ya, itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak, tidak bisa ya kita melupakan akar kita begitu. Nah, ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, ya, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini, kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian ya, tradisi,
1: seremoni,
2: bukan
1: belaka gitu ya, kan.

0: semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
1: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Muna dan Sulawesi Tenggara ini.
1: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Muna untuk menemani ruang dengar Bapak.
2: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jodoh itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jakarta 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
4: Jambi Siang Iko.

Di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, terdapat sebuah masjid tua yang menjadi saksi perjalanan sejarah dan penyebaran Islam di daerah tersebut. Masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keramat Pulau Tengah. Masjid ini berada di Desa Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau, tidak jauh dari kawasan Danau Kerinci. Bangunan masjid ini diperkirakan telah berdiri sejak ratusan tahun lalu dan hingga kini masih terjaga keasliannya. Arsitekturnya didominasi material kayu dengan ukiran tradisional khas Kerinci yang menggambarkan perpaduan budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Bagi masyarakat setempat, Masjid Keramat Pulau Tengah bukan hanya tempat beribadah, tapi juga simbol sejarah dan identitas budaya. Di masjid inilah berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajian, peringatan Hari Besar Islam, hingga kegiatan adat masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Keunikan lain dari masjid ini adalah bentuk bangunannya yang sederhana namun kokoh, dengan tiang-tiang kayu besar yang telah berdiri sejak awal pembangunan. Meski telah berusia sangat tua, bangunan masjid tetap dirawat oleh masyarakat sebagai warisan leluhur yang harus dijaga. Masjid Keramat Pulau Tengah kini juga menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kerinci. Banyak pengunjung datang untuk melihat langsung keunikan arsitektur masjid sekaligus merasakan suasana religius dan sejarah yang kental di tempat ini. Keberadaan Masjid Keramat Pulau Tengah menjadi pengingat bahwa nilai-nilai keagamaan dan budaya dapat terus hidup ketika masyarakat bersama-sama menjaga dan melestarikannya.

0: Jambi Siang Iko.
1: Lah, dengar-dengar, kamu daftar haji ya?
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya, barusan aja. Tapi nunggunya 20 tahun lagi katanya.
1: Ya sabarlah. Tapi emang kamu sudah siap beneran? Haji itu bukan cuma soal ada uang sama sehat fisik aja loh.
3: Maksudnya, Nin?
1: Haji itu perjalanan hati. Bekal ilmunya sudah belum? Niatnya dilurusin lagi deh. Soalnya di sana itu ujiannya sabar, ujiannya ikhlas. Kalau fisik kuat tapi gampang emosi, bisa-bisa pahalanya hilang loh.
3: Wah, iya juga ya, Nin. Aku pikir cuma berangkat aja dulu, nanti juga belajar kan di sana?
1: Belajar dari sekarang lah, manasik, baca buku, biar pas di tanah sucinya, kita fokusnya ibadah, bukan bingung rukunnya. Kasian kan nunggunya puluhan tahun.
2: Hajinya nggak mabrur, ya kan?
3: Iya juga ya, Nin. Ya deh, aku akan luruskan niat yang suci ini dengan berlatih sabar dan kuatkan fisik. Makasih ya, Nin, masukannya.
4: Haji adalah panggilan Allah bagi yang mampu. Mampu harta, mampu fisik, dan mampu ilmu. Persiapkan diri sejak dini. Luruskan niatnya, kuatkan fisik, dan perdalam ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan langkah kita menuju Baitullah.

99,2 FM Rompat RRJ ganti-ganti di mana pun Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya yang masih setia bersama program 4 RRJ hingga saat ini. Menit ke 19 dari formasi 14 waktu Indonesia Barat. Ganti-ganti di mana pun Anda berada, saya terus temani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selamat siang untuk Anda yang saat ini baru saja bergabung bersama kami di 99,2 FM ya. Selamat siang, selamat bergabung. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, saya masih siapkan teman-teman terbaik di suasana siang hari ini. Tetaplah bersama kami, program 4 RRJ Jambi 99,2 FM.

0: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara, seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.
1: Jambi Siang Iko.

99,2 FM Perempat RR Jambi, ganti-ganti di manapun Anda berada. Selamat siang, jelang sore untuk semuanya. Ganti-ganti suasana di luar masih relatif terik dan asap juga masih tipis ya. Jadi untuk ganti-ganti yang punya agenda kegiatan di luar ruangan, memang sebaiknya menggunakan masker ya. Apalagi Anda yang juga membawa anak-anak yang tentu saja punya potensi terpapar lebih kuat ya daripada kita yang dewasa. So, pastikan untuk menggunakan masker ketika Anda melakukan aktivitas di luar ruangan. Dan jika tidak ada hal yang urgent, barangkali lebih baik di dalam ruangannya. Untuk menghindari partikel-partikel kecil udara yang saat ini sedang terkontaminasi oleh asap kebakaran yang bisa masuk ke saluran pernafasan, bahkan bisa masuk ke dalam paru-paru. So, selamat siang, semoga kita semua selalu sehat walafiat ya di tengah suasana kabut asap yang relatif masih mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat di wilayah Provinsi Jambi secara umum. Saya tetap hadirkan yang terbaik untuk Anda di suasana siang hari ini dengan teman-teman terbaik. Semoga terhibur ya, menemani siang Anda, mendengarkan lagu dengan mungkin ditemani secangkir teh atau kopi dengan kudapan sore ya. Luar biasa, setelah seharian dari tadi pagi sudah beraktivitas, kemudian santai sejenak mendengarkan radio dan mendengarkan lagu-lagu terbaik ditemani secangkir teh atau kopi. Oke, tetap di sini bersama Pro 4 RR jam 99,2 FM di menit ke-33 dari formasi 14 waktu Indonesia Barat.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Jambi Siang Iko.

Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.

0: Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi di Jambi Petang Iko, dan bersama saya Vina tentunya akan menemani ganti-ganti informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya ganti-ganti dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Dan di sore hari ini kita buka di line telepon 0811-6707-9920 Perodangdut sore hari ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut, Tanjo Devina.
0: Ayo, ada Bang Andi Muhsin.
1: Apa kabar?
0: Sehat, Abang apa kabar?
1: Sehat juga, Devin.
0: Iya, panas nih yang di luar.
1: Waduh, memang panas. Betul di luar itu.
0: Iya.
1: Kalau Devina di situ, di dalam enggak panas.
0: Enggak panas, tapi ya sebelum di dalam panas.
1: Iyalah.
0: Sekarang
1: ya,
0: mah udah ada.
1: Yang penting kan kita syukur ya apanya, Devin.
0: Betul, iya, itu dia.
1: Iya.
0: Sehat, Bang?
1: Alhamdulillah,
0: iya. Bang, temanya hari ini yaitu mengenai apa nih? Manfaat kesehatan bagi pendonor darah. Menurut Abang apa sih? Abang udah pernah belum sih donor darah sebelumnya?
1: Kalau saya sih pernah, Devin.
0: Oh gitu.
1: Iya, tapi manfaat itu banyak kan. Ya, misalnya kalau kita itu kadar makan darah kan bisa juga menolong orang lain, dan kemudian diri kita sendiri bisa sehat, Devin.
0: Iya, betul.
1: Devin, aku udah pernah.
0: Belum.
1: Oh, sama aja kalau gitu.
0: Soalnya tuh apa, ngeri bang. Padahal ya gak apa-apa ya kan.
1: Iya gak apa-apa kan, kita tengok-tengok rekan-rekan. Tapi yang namanya ngeri itu tetap ngeri lah ini.
0: Iya, sebenarnya mungkin belum terbiasa bang.
1: Iya.
0: Oke, apa lagunya bang?
1: Lagunya saya minta lagu apa namanya, Cinta Tak Bertuan aja.
0: Cinta Tak Bertuan, boleh.
1: Nah, Dek, salam-salam ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat Dek Ina, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Mudah-mudahan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya, Dek Ina.
0: Amin.
1: Buatnya Bunda Wati, buru masuk Bunda.
0: Belum.
1: Iya, kebilang kalau belum masuk, buru masuk.
0: Iya nih.
1: Ditunggu Dek Ina tuh. Buatnya juga ajeng di Sungai Lilin, kalau lagi monitor, selama monitor semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Buatnya Mbak Ika Rianti juga, apa kabarnya nih, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya juga ajeng apa namanya, Mbak Vero ya. Mbak Vero sudah pulang ke belum, kalau belum pulang ya selamat bekerja aja, kalau sudah pulang selamat beri istirahat. Buatnya Mbak Naila juga ya. Buatnya juga Bu Farida, Ica, Ayu, Mbak Nasrul juga ya, Mbak Brohim. Buatnya juga Mbak Sari di Banjarmasin, apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Buatnya juga Buang Putra Kalikijang. Buatnya Mbak Vina juga di kampar sana. Buatnya Banten Kuardiansa. Buatnya juga Bang Ijal, Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Abdullah, Bang Amakam, Bang Armi. Buatnya Bang Aju, Bang II. Buatnya Bang Putra Pujaka semua juga ya. Kabar mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Buatnya juga Mbak Ika di Ternate dengan putra apa namanya nih, Bang Nadi Cakradinata juga ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kenapa ketawa, Devin? Kenapa ketawa?
0: Ini nak, ada orang aneh.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Nah, Devin, lagunya ditunggu ya, Devin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi Muhsin, request lagunya Cinta Tak Bertuan. Oke, selanjutnya ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Pro Dangdut. Suaranya putus-putus, Bunda. Halo. Iya, elah suara Bunda putus-putus. Selanjutnya di 0811 677 9920 masih ditunggu di produk sore hari ini ganti-ganti.

0: Ya, ada suara siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bunda, ngapa suaranya putus-putus?
1: Kata Bunda baru bangun bobo.
0: Baru bangun bobo. Sinyal langsung putus-putus baru bangun bobo. Enak. Pusing gak Bunda baru bangun bobo?
1: Panas sebedang sangkin.
0: Iya. Ih, kami tuh kalau bangun tidur siang apa ya? Bunda suka pusing kepalanya.
1: Nah gitu, Bunda kadang kalau memang sengaja pengen tidur kayak gitu. Tapi ini karena tadi kan sambil main HP.
0: Sambil main HP, itulah Bunda.
1: Nonton racin, racinnya muter-muter, Bunda ya boci.
0: Wih, boci, boci. Ternyata, tapi malam bisa tidur siang kan Bunda?
1: Gitu kan ketidurnya kalau sengaja bobo sih nggak bener-bener bobo sih. Takut kalau nyepun nih kalau bangun tidur kayak Bunda tadi.
0: Iya sih, itulah Bunda, sakit kepala belakang nih lagi. Bunda, Pro Dangdut sore hari ini temanya manfaat kesehatan bagi pendonor. Nah, Bunda udah pernah donor darah belum?
1: Satu kali.
0: Satu kali, gimana rasanya Bunda?
1: Enggak apa-apa, pasti biasa aja. Jarumnya, tubuhnya yang otobel, tubuhnya lumayan gede.
0: Pedih
1: daripada jarum suntik biasa. Bina tahu lidi, sapu lidi itu kan?
0: Tahu Bunda.
1: Nah, susah sapu lidi itu.
0: Oke, bolehlah. Apa lagi Bunda?
1: Pendonor darah tuh kan Pim, apalagi kalau kita kan bisa nanti sikusnya. Kita sudah biasa donor Pim, kalau kita tidak donor malah
0: kayak yang kurang ya?
1: Karena kita karu-karuan. Pergantian darah itu kan? Itu sudah sehat itu. Kita sudah juga tuh. Dan juga kita saling tolong menolong antar.
0: Betul.
1: Sesama umat manusia.
0: Karena belum pernah coba Bunda, kami itu jadinya takut mau donor darah. Gitu.
1: Memang kalau baru pertama mau donor darah, kalau baru selesai donor, kita waktu memangnya pusing, Bin.
0: Oh iya. Tapi
1: Bunda
0: kan...
1: Bunda donor darah. Iya, Bunda kan donor darah, mau kan. Bu, jangan bangun dulu. Waktu masih remaja kan. Jangan bangun dulu deh, katanya. Ntar kepalanya pusing. Oh iya nih, yang ternyata memang gitu.
0: Oke. Ya wes.
1: Bagus, benar untuk kesehatan memang bagus kok. Kalau kita yang punya, ada kita sehat. Tapi kalau kita punya, ya kayak bisa, Bin.
0: Ditengok dulu kesehatannya dong Bunda yo.
1: Iya, kalau kita memang sehat, kita bisa donor darah, kalau kita tidak bisa. Bina, orang lewat Bina, ngaji-ngaji di masjid Bina. Kagum Bunda ya.
0: Iya, apa Bunda?
1: Kagum Bunda. Kayaknya papa yang Bunda naik lagu yang dingin-dingin Bila.
0: Apa itu?
1: Mandi madu.
0: Mandi madu, boleh.
1: Kalau Bina, ya sudah masuk siapa tadi?
0: Tadi barusan Bang Andi Mohsin baru masuk langsung Bunda.
1: Nyenggol Bunda dak?
0: Nyenggol Bunda masuklah katanya gitu.
1: Ayolah. Bang Andi Mohsin, saya Mak Sore, sehat selalu ya.
0: Ya.
1: Saya baru balik dari traveling-nya.
0: Oke, siap.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Makasih
0: ya. Ya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti nanti kita lanjut di Pro Dangdut siang hari ini ya, karena di informasi pukul 15.22 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lihatmu. Hoi, terperangkap apa nih?
1: Ini lagunya pas banget buat aku.
0: Emangnya terperangkap apa?
1: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
0: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
1: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
2: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.
3: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Ya, ketika kita lanjut lagi di Pro Dangdut sore hari ini, silakan ada siapa yang mau bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
1: Sama Sisi di Palembang.
0: Bersama Mbak Sisi di Palembang.
1: Ya.
0: Oke. Gimana kabarnya Mbak Sisi?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, langsung ada passwordnya yo.
1: Ya,
0: gimana Mbak keadaan cuaca di Palembang?
1: Palembang cuacanya sangat panas.
0: Sangat panas, sama di sini juga. Ih, nyampe bingung ih.
1: Haus.
0: Iya, tapi kayak mana sih kabar kebakaran lahan hutan di Palembang?
1: Wah, tambah parah kayaknya.
0: Oh iya, tapi anak-anak libur semua yo.
1: Masih sekolah tapi siang maksudnya.
0: Oh gitu. Oh biasanya pagi jadi agak siang ya.
1: Iya, kalau di Jambi gimana?
0: Kalau di Jambi sih kelihatannya hari ini tuh udah agak berkurang lah karena mataharinya udah bersinar terang. Tapi anak-anak masih daring sekolahnya.
1: Oh, masih online ya?
0: Iya,
1: Kalau di sini masih normal.
0: Iya, tapi enak normal karena anak-anak juga kalau misalnya daring main-main bae di rumah.
1: Kebanyakan main game ya.
0: Iya, itu. Oke, Mbak Sisi, temanya hari ini manfaat kesehatan bagi pendonor. Nah, sebelumnya Mbak Sisi udah pernah belum donor darah?
1: Belum, Mbak. Takut sama jarum suntik.
0: Kenapa takut?
1: Takut.
0: Saya juga takut sebenarnya. Karena kan gede-gede jarumnya.
1: Takut.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Lagunya apa nih?
1: Ada apa di playlist?
0: Lagu dangdut sore hari ini.
1: Yang ada di playlist ada apa mulai deh?
0: Apa itu?
1: Pilih sendiri ya?
0: Iya, pilih sendiri.
1: Oh, pilih sendiri lagunya Milen sama ini apa? Lagu Milen
0: aja. Milen?
1: Yang Mila Valen.
0: Milen.
1: Meleleh Bahagia.
0: Oh, Meleleh Bahagia. Boleh kita cari Bahagia. Milen, Meleleh Bahagia ya.
1: Oh iya, suaraku delay.
0: Iya, makanya bingung.
1: Aku matikan dulu radionya. Aku bingung dengan suara aku
0: sendiri. Rame ya, jadinya bingung ya.
1: Iya, suara aku imut juga ternyata.
0: Iya. Mila Valen, Meleleh Bahagia. Oke.
1: Bapaknya yang masuk lain tadi.
0: Iya.
1: Semua-semua aja udah masuk-masuk ya.
0: Oke, siap.
1: Alhamdulillah bisa tembus ke Jambi.
0: Iya dong.
1: Warga Jambi mana nih kalau bisa tembus juga dong ke Perodang Palembang.
0: Palembang gitu. Ya kan, gantian gitu ya.
1: Iya. Yang sering masuk di Jambi itu ada di Palembang ada ini Bang Hamzah Yusuf ya.
0: Betul.
1: Iya, bapak satu itu kemana-mana.
0: Iya, menjajah dia.
1: Iya. Ya semua-semua aja ya yang ada di Jambi ya semua. Contohnya selamat sore aja.
0: Oke.
1: Spesial ya Mbak.
0: Oke, ada lagunya.
1: Buat yang cantik aja deh spesialnya ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas aja. Terima kasih Mbak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sisi dari Palembang udah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini ya. Betah-betah terus gabung di Pro Dangdut sore hari ini. Silakan yang belum kebagian lagunya masih ditunggu di Pro Dangdut sore hari ini. Ganti-ganti di 0811-6707-9920. Halo Pro Dangdut.
2: Sambutan yuk, Nina.
0: Ayo, ada Bunda.
2: Ayo, sambil masak yuk, lewat Nida.
0: Masak jam segini?
2: Ya, Bunda masak sore.
0: Masak
2: sore. Yang malam kan dimakan siang, yang siang dimakan semalam.
0: Oh gitu.
2: Ya.
0: Kok gak males?
2: Bunda kan tadi sekarang itu terapi, jadi masaknya sore.
0: Kok gak males? Bunda terapi apa?
2: Terapi, pintu vertigo,
0: ya
2: Allah.
0: Dijaga kesehatannya berarti Bunda.
2: Ya, itulah. lakunya aku makan pisau ini.
0: Iya, karena kalau bukan
2: juga, boleh makan pisau juga.
0: Cuma
2: juga tak selalu lah, jangan takut tak selurut.
0: Iya bunda.
2: Wah, semangat goyang gue sedang bisa
0: minum. Bukan lagi, harus.
2: Bukan lagi dulu dari goyang inul kalau gitu.
0: Goyang inul?
2: Iya, gue ketemu bar.
0: Judulnya apa?
2: Judulnya goyang inul.
0: Emang iya?
2: Iya, memang goyang inul judulnya.
0: Oh iya, deng.
2: Apa doang? Salam ya.
0: Iya, silakan bunda.
2: Salam lah, pertama buat Mutimah. Selamat terus, selamat bertugas. Kita semangat di sini, ayo. Siapa dari Palembang tadi?
0: Tadi ada Mbak Sisi dari Palembang.
2: Apa sih?
0: Mbak Sisi dari Palembang.
2: Mbak Sisi, ya, salam kenal lagi Mbak Sisi. Dari Kebumangan. Terus ada Mbak Alipini, Mbak Dari Diramla, Mamar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Sore, Anita, Wak Edun, Wak Rupa, Kak Butet, Mbak Ibal, Mbak Haji, Mbak Wakna, Bunda Rizka, Mama Ella, Unayang, Pak Ahmad, Adeng, Putra Pulau Kidang, Abu Soek, Abdullah, terus ada Abi Musim, Hamsa Yusuf, Bang Masron, pokoknya semuanya lah Army Modern juga.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagunya kan?
0: Ada lagunya bunda.
2: Aku lagi ditunggu, biar kita ngebor sore dulu.
0: Oke, ngebor sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya juga bunda udah bergabung di sore hari ini. Ganti-ganti selanjutnya ada siapa di 0811-677-9920. Silakan. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut, apa kabar Tina?
0: Sehat, Bang Armi apa kabar?
3: Sehat juga, Hardang.
0: Hardang, sama di sini juga Hardang-Hardang.
3: Lama nak dengar suaramu.
0: Betulkah itu?
3: Iya.
0: Iya, kebanyakan di rumah aja sih.
3: Iya, pagi pun gak ada lagi, tadi Pak Mok sendiri.
0: Pak Mok sendiri?
3: Iya.
0: Iya, dia memilih sendiri dia memang, Bang.
3: Tina gak sendiri kan?
0: Gak, mana nih, di sini rame, ada Adis, ada Pak Mok.
3: Iya.
0: Ada
3: masih ada Pak Mo.
0: Masih ada Pak Mo, ada juga Adis di sini, ada Bang Indra.
3: Salam juga sama Adis, lama enggak dengar suaranya juga tuh.
0: Adis mah kamu dengar suara Adis mah siang.
3: Iya.
0: Siang
3: tuh apa? Jarang kadang hidupinnya.
0: Iya, kenapa? Ditinggal tidur, ketiduran sih. Makanya jarang dengerinnya.
3: Iya.
0: Oke dah. Abang mau lagunya apa?
3: Lagunya Stop Sampai Di Sini.
0: Stop Sampai Di Sini. Siapa nyanyi itu?
3: Ada tahu nyanyi ada pokoknya
0: nyanyinya. Stop Sampai Di Sini.
3: Remix juga tuh remix.
0: Stop Sampai Di Sini. Siapa lo ngajari lagunya remix-remix tuh? Stop Sampai Di Sini. Bentar kami cari ya.
3: Iya. Salamnya buat Tina. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Pulangnya jangan lupa pakai masker. Buat Adis, bapakmu itu juga jangan lupa pakai masker.
0: Iya.
3: Buatnya apa tuh Bunda? Apa tadi?
0: Bunda Nadia.
3: Ah ya Bunda Nadia. Selamanya Mbak Sisi yang di Palembang tadi salam kenal juga lah. Buat semua-semua lah dari A sampai Z tenggol semua.
0: Oke.
3: Bapak Ngamenga yang di dalam aku semoga sehat juga lah.
0: Amin.
3: Ada lagunya deh.
0: Ada lagunya.
3: Tina.
0: Ada lagunya.
3: Ada.
0: Oke.
3: Buat Tina, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
1: Masuk.
0: Malam minggu berikutnya.
1: Sebutkan keperluan Anda.
2: Saya mau apel sama anak om.
1: Masukkan password.
2: Selamanya aku mencintaimu.
3: Passwordnya udah diganti.
4: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
5: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI.co.id
8: RRI.co.id
7: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dan

0: sini. Maafin Inul ya, udah dulu ah.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, ketika masih lanjut di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-677-9920. Bang Nasrun, teleponnya lewat ini baik, lewat seluler, jangan lewat WhatsApp. Kalau lewat WhatsApp tidak saya angkat, ya kan? Karena delay ya, lelet dianya, jadi telepon ke seluler baik. Selanjutnya di 0811-677-9920, silakan. Suara siapa yang bergabung? Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk.
1: Sudah dibuka kah pintunya?
0: Dibuka pintunya.
1: Boleh duduk.
0: Boleh duduk. Yang penting jangan tangan kosong.
1: Oh, ada air hangat kah?
0: Ada air hangat. Air hangat, air dingin, air tajin ada semua.
1: Kalau ada air hangat, tolong bikinkan kopi buat Pak Mu.
0: Aduh, Pak Mu udah pulang masalahnya. Iya.
1: Apa kabar, Pi?
0: Sehat, Bang Puja, apa kabar?
1: Sehat.
0: Iya. Udah lama gak dengar suaranya?
1: Pina tuh yang lama. Aduh, dengar suara deh.
0: Kami mah pokoknya ditunggu baik. Kalau gak pagi, siang, bersore, berarti malam gitu.
1: Ya pegawai kalau nunggu Pina
0: ya, sambil pegawai sambil ditungguin gitu loh.
1: Oh,
0: cerita
1: itu.
0: Iya dong. Gimana aktivitasnya di tengah kabut asap yang melanda ini?
1: Kalau di sini alhamdulillah kabut berkurang.
0: Sama.
1: Karena suasananya kan beruap, jadi angin masih banyak.
0: Angin makin banyak ya?
1: Iya, jadi asapnya di bawah angin.
0: Jadi angin punya KTP atau tidak?
1: Punya lah.
0: Oh, angin punya KTP.
1: Kalau saya kalau ada asap malah di
0: ke apa?
1: Toko.
0: Di toko.
1: Lagunya Bim.
0: Apa?
1: Pula.
0: Pulsa Bang dikit berarti keputus.
1: Ya, takutnya sinyal kok bisa bilang timbul.
0: Iya,
1: kemarin tuh lupa saya ngikatnya tuh. Lagunya Doa Suci.
0: Doa Suci.
1: Yo, kalau suasana lagi panas, kita harus lagi berdoa supaya cepat hujan.
0: Ada Revina sama Imam Arifin, mau yang mana?
1: Imam lah, yang Imam.
0: Original ya, original.
1: Yo, yang Imam.
0: Oke, okay, siap.
1: Yo, salamnya buatnya Pina, semoga sehat selalu. Buatnya Wahudin, Mang Ajum, Bang Ijal, Bang Tampil, Rudi. Mana Rudi dah kedengar suara Ramon ya?
0: Iya, Ramon.
1: Jangan-jangan hanyut ya.
0: Berhanyut tengah malam.
1: Masih kemarau biasa hanyut.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Oke.
1: Gila, Melati, Ajeng, Naila, Pero Aures, Cita Dewo, Bade Amat, Bu Anissa, Ngetoman, tadi yang barusan dari Palembang tadi, lupa nama tadi, ya dari Palembang lah pokoknya.
0: Mbak Sisi.
1: Iya, punya sebuah Bianca. Kamu dengan Bang Sisi, ya untuk Lamo juga udah ada dengan soal lagi, mana dia tuh.
0: Iya, he
1: Banyak gawe mungkin dah. Lagi buatnya Tamlan, Halimi.
0: Iya.
1: Hadiahnya itu Amartan Army Muda. Deli, Ben, Pusat, Pusat Pelatija, Mang Isi. Oh, semua terkait dengan apa? Punya Bung A. Pokoknya buat semua-semua kalau ada yang ketinggalan mohon maaf.
0: Iya.
1: Kalau ada ketinggalan dah. Yo, pokoknya Bute di buruan kok Bute mah tuh. Ibu Pina kok mumpung Pina masih di studio. Nanti balik lah, bilang pula. Ayo buatnya semua pen, mudah-mudahan sehat selalu. Mohon rezekinya untuk kerjaan.
0: Oke, siap.
1: Terutama buat keluarga Pina, Pamu, Adi. Anu, Andre, pokoknya buat semuanya sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. musim kemarau, jaga hati, jaga diri, jaga lingkungan kita semua.
0: Semuanya dijaga ya bang?
1: Iya, semua dijaga.
0: Oke.
1: Tapi mata jangan ditutupi.
0: Ngapa?
1: Umur. Kalau mata ditutup, ada hidung sama mulut, bolehlah pakai basket. Tapi mata jangan ditutup.
0: Betul sekali.
1: Iya, terima kasih Bini.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Puja Kusuma udah bergabung di sore hari ini. Selanjutnya di 0811-6707-9920 kita tunggu di Prodangdut. Suara siapa nih? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah?
2: Sudah ngopi belum?
0: Belum ngopi.
2: Kopi susu lah.
0: Kopi susu. Iya, matonya udah sepet-sepet nih, belum ngopi.
2: Iya, ngopi lah, banyak nguap beda.
0: Iya, emang abang udah ngopi?
2: Nggak, nggak ngopi.
0: Iya. Oh, bunyi sendoknya ternyata, berarti lagi ngopi. Sehat bang?
2: Walafiat kan, walafiat.
0: Walafiat, amin. Sehat-sehat terus, ya?
2: Iya, sehat ya. Oke, sekarang pindah aja sekarang nih.
0: Tidak lah, kan di dalam ruangan. Abang ada masker kan? Memang tidak benar nih ya. Iya. Oke, okay. Pola lagunya bang?
2: Satu atau dua ya?
0: Satu atau dua, itu kan lagu pop gak sih?
2: Enggak.
0: Siapa nyanyi?
2: Benar, Adela.
0: Adela?
2: Iya.
0: Satu atau...
2: Yang penyanyi hasilnya kan Gama itu.
0: Iya.
2: Nah itu kan yangnya Adela. Coba kan diputar atau lagunya itu?
0: Lagi lu. Satu atau dua Adela?
2: Iya benar.
0: Ih. Dangdut rupanya. Satu atau dua koplo ya?
2: Iya koplo lah.
0: Ya udahlah.
2: Ya sini akhirnya untuk semangat-semangatin ya.
0: Iya.
2: Ya ditunggu lagunya Pin, sama ngopi Pin.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Pin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada satu atau dua dari Putik Sekar ya. Kita dengar lah dulu dari Putik Sekar, dari Adela. Adela nih. Ya gitulah ya. Ya ganti-ganti ya. Apa namanya, koplonya tapi koplo kondangan ya kan. Agak kayak mana, saya takut juga nih. Ya siapa di sini suaranya? Halo Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
0: Ayo, ada Bang Ijal.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Tina?
0: Sehat Bang Ijal, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Udah lama gak dengar suaranya?
3: Sama baik, suara Tina juga lama udah penyerangan.
0: Iya, hilang timbul suaranya.
3: Lagi apa ya, lagi kurang sehat ya.
0: Iya, gak tahu ngapa ya bang.
3: Biasa lah namanya cuaca yang kayak gini kan.
0: Iya betul. Kayak kadang-kadang kadang kidding ya bang.
3: Jadi jadinya just kidding.
0: Iya just kidding. Aduh bang, kayak mana bang aktivitas pasar di tengah kabut asap nih?
3: Yo, macam mana lagi lah nih, kabut asapnya nampaknya. Karena hujan belum turun, pasti masih ada terus lah. Begitu pun dengan sumur, nampaknya nih, sumur kan hijau lah, mulai ada tanda-tanda. Nah, apa nih, soalnya lah agak keruaknya.
0: Iya, abang PDAM?
3: Nah, enggak, sumur.
0: Oh, sumur biasa.
3: Sumur gali.
0: Oh,
3: juga sebenarnya sekarang udah agak kering, berarti sudah diprediksi kayaknya sudah was-was juga nih.
0: Gila sih double kemarau lah wah. Nama ayo kering dah lah, cocok lah tuh. Tapi beli air tuh dia tuh kayak mana bang?
3: Kalau dulu tuh sih waktu Bang Ijal ini satu yang 1000 liter itu 60 ribuan. Kalau sekarang tidak tahu berapa nih, kita mungkin sekitar itulah 60 atau 70-an.
0: Gitu. Pasti ada kenaikan harga juga dak bang kalau sekarang dak?
3: Sekarang ini orang mungkin naik lah.
0: Iya. Oke deh.
3: Orang banyak membutuhkan, sudah banyak semua orang kering.
0: Betul. PDAM juga sekarang udah banyak yang udah ada kering, udah kering nggak sih kayaknya beritanya tuh?
3: Ya mungkin itu juga. Dak apa lagi sudah mungkin naiknya dak sekarang. lancar waktu normal lagi.
0: Iya.
3: Kadang itu cuma berapa jam, mungkin gitu. Itu pun tak ada kencang mesinnya.
0: Iya. Oke dah. Abang lagunya apa?
3: Lagunya Jawa Sumatera.
0: Jawa Sumatera, boleh.
3: Ya, buat Tina, selamat sore, selamat aktivitas, jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Ya.
0: Amin.
3: Ya, buatnya apa tadi Bang Ingal. Ya, selamat sore, Abdullah, ada tidak sore ya? Buat kita semua, jangan lupa hari Minggu ini kita buat tidak semua dan semua sahabat Ngeliwe dan pendengar perempat lah ya. Maaf dari ada undangan dari Mama Supri.
0: Iya.
3: Pernikahan anak beliau hari Minggu besok di Sekernan. Kalau mau datang rame-rame berkabar deh dengan sahabat Ngeliwur.
0: Iya, oke. Siap.
3: Buatnya Rudy. Buatnya Purgo, Kakak Bisten, Tantra. Siva, teman-temannya Wajir. Iya juga buat Mak Amar, Mas Romdan, Bang Rendan, Bang Alimin, sama Bunda Madianyo, buatnya Arminida juga, buat Mama Ija, Hamza Yusuf, buat Mama Ujang juga, buat Mama Tina di Kampar, buat Mama Nita sama Toman, Irusli juga, kita pelaut Kijang, dari Pelanci untuk Mesin juga. Kalau ya, penyebab semua adalah Tina ya.
0: Iya.
3: Tina, selamat tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal sudah bergabung di sore hari ini. Dan tentunya nanti kita dengarkan tiga buah lagu. Abis itu kita buka di Prodangdut sesi terakhir nanti di 08116707 9920. Yang belum kebagian lagu dangdutnya nanti lanjut lagi di Prodangdut sore hari ini.

0: Aduh, Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi Sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.
3: Kabar hari ini.

0: Ya, ketika dilanjut lagi di Prodangdut sore hari ini, kita buka di sesi terakhir ya di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa ini? Halo, Prodangdut. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mbak Anita.
1: Ya, apa kabar Tina?
0: Sehat, Mbak Anita, apa kabar?
1: Sehat juga,
0: Iya.
1: Tuh, dan
0: ini. Kan, memang emak-emak tuh kalau ngecek kalau ada S lagi HP terus, ya kan?
1: Iya, itulah tuh.
0: Kenapa sih S tuh salah gitu?
1: Itu ada, kenapa lah S harus disalahkan?
0: Iya, kenapa dari sekian tidak, banyak itu. Masalah S yang selalu disalahkan? Nah, halo? La ilaha illallah dimatiin. Ayo Mbak Anita ngomong lagi, ya kan? Kita masih penasaran mengapa S disalahkan. Nah, ketika nanti karena Mbak Anita kepotong, ya kan, sinyalnya dibawa ini ya, dibawa helikopter kali ya, dibawa pergi. Bergabung bersama kami di 0811-6707-9920, masih ditunggu di Prodangdut sore hari ini.

0: Pro Dangdut.
1: Dangdutan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Putra.
1: Benar.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
1: Dina suaranya kurang sehat.
0: Iya, ini karena keseringan di bawah dingin katanya. Asik. Saya enggak kan?
1: Jangan nyalahkan es.
0: Jadi
1: suka dulu baru salah.
0: Oh, suka dulu. Iya kan? Karena
1: pertama, karena suka.
0: Jadi salah. Ya kan tuh kan? Padahal kita hanya menyukai loh, tapi jangan-jangan disalahkan.
1: Suka betul dengan S.
0: Sudahnya tuh disalahin gara-garanya buat penyakit, ya dak?
1: Iya.
0: Apa?
1: Gak apa-apa, sebenarnya kalau nggak kelewatan.
0: Iya, betul.
1: Gak apa-apa. Tapi pada umumnya untuk melawan nafsu tuh nggak bisa. Tidak puas tuh rasanya. Tidak marem, kata
0: Rasul. Iya, nggak marem, nggak. Nah itulah pokoknya kan. Bang Putra, aktivitas sore hari ini di tengah kabut asap apa bae nih?
1: Kalau asapnya enggak berapa, masalahnya campur dengan pohon-pohon kelapa, pohon pinang, pohon-pohonan di kebun namanya kan. Jadi tak berapa. Kalau ya pakai masker tuh pada orang yang lewat jalan jauh. Kalau yang di kebun tuh ada yang mau masker, ada yang tidak, banyak tidaknya.
0: Banyak tidaknya, iya sih, karena di kebun juga ya.
1: Iya, risi kalau maka itu namanya orang kerja.
0: Apalagi belum terbiasa. Bahaya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kecuali kalau hanya jalan, itu dipakai kita. Kalau pekerja itu, ya serba mengganggu malah master.
0: Iya, apalagi kalau pekerjaannya tuh berat ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Abang mau lagu apa?
1: Lagunya dari Vita Mala.
0: Iya? Iya. Iya? Mm-mm. Iya, dari Vita Mala, kan?
1: Iyo.
0: Iyo.
1: ikut pada Jambi sedikit-sedikit.
0: Iya, Evi.
1: Siapa tahu kesan di Jambi nanti.
0: Ih, harus dong.
1: Waduh.
0: Evi Tamala. Iya, dan
1: salamnya buat untuk semuanya tanpa dikecualikan. Ya, Bang Rudi belum masuk mungkin.
0: Bang Rudi.
1: Mbak Vero, Mbak Ajeng. Mungkin belum masuk. Biar masuk.
0: Iya, disenggol ya.
1: Iya. Pokoknya buat semuanya aja tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
1: Salam sehat selalu, mudah-mudahan selalu sehat jalan.
0: Amin. Iya.
1: Selanjutnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Evi Tamala dia ternyata nostalgia. Dan dia judulnya. Ada siapa ini? Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut.
0: Yo.
2: Apa Tina ini?
0: Iya dong.
2: Apa kabarnya Tina?
0: Sehat. Ci, apa kabar?
2: Sehat juga Tina.
0: Sehat, alhamdulillah, sama juga.
2: Jangan mau sakit, dah enak makan.
0: Iya tahu baik. Kalau sakit dah enak makan, rugi pula dah makan enak.
2: Iya. Syukur dikurangin minumnya.
0: Tapi bersin terus, Ci, ngapain gatal hidung?
2: Iya.
0: Apa?
2: Jangan minum.
0: Kan?
2: Harus kurangi. Goreng-gorengan kurangi.
0: Udah tuh, di jajannya gak dikurangi tapi kan?
2: Iya, jajan kurangi, duit kumpul bagaimana?
0: Ternyata tetap duit kumpul banyak-banyak. Ya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
2: Sudah.
0: Oit.
2: Apa lagu ya, Nak?
0: Nggak tahu, Kak Michi. Nak, apa lagu ya?
2: Bunga, Bela. Bunga.
0: Bunga. Dari siapa?
2: Nggak tahu. Dari tembus saya,
0: Bunga. Bentar. Bunga bayar atau setangkai bunga?
2: Bunga baik.
0: Bunga baik, ya sudah dicari dulu.
2: Alame, boleh lah, Pak. Ya alame, boleh turun
0: apa? Apa?
2: Rabu Kijang.
0: Hah?
2: Nampak turun.
0: Iya.
2: Ah, ya, terus, mas Ahmad. Kami ngomongin, bukan hadiah lo, ada gimana? Uter, lagi hero, nanti hero, hello. Ayo kita di situ teman lo. Aku ada kawan lagi mal, so
0: hi. Iya.
2: Iya.
0: Iya, Ci.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ci udah ber-

0: Ya, lagunya Bunga ya kan, kayak kita cari Ci lagunya terakhir di 0811-677-9920. Halo Pro Dangdut.
1: Betul ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Adivina?
0: Sehat Kak Ajeng, apa kabar?
1: Lagi kurang enak lah badan.
0: Kurang enak body rupanya.
1: Panas Tina.
0: Iya.
1: Badannya panas loh.
0: Badannya panas.
1: Baru bantu tempat bibi balik panasnya
0: berada di ya.
1: Kecapean.
0: Iya, cuman
1: minum es di situ ya sudah.
0: Ha, es lagi yang salah kan?
1: Jadi yang disalahkan mulut itu.
0: Iya, mulutmu itu loh, ngunyahnya ya, es Allah. Gitu kan?
1: Irli tinggal aha. Ada Pina ngomong. Lagunya dek.
0: Apa lagunya?
1: Rambut ya.
0: Rambut?
1: Iya. Yeah.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Siapa ini ha? Siapa yang ngomong-ngomong? Ceweknya, dia berdua itu.
0: Berdua? Rambut, rambut, duet. Rambut. Cici Vianora, bukan?
1: Tahu.
0: Rambut yang nak duet?
1: Iya. Yeah.
0: Iya, bentar, cari dulu. Selanjut, salam.
1: Salamnya buat Irusli tadi sama Bang Putra Pulau Pujan tadi ya, buat semuanya aja lah.
0: Kak Ajeng, rambut belum ada yang di duet, adanya Evita Mala sama si siapa nih tadi nih, Cici Vianora.
1: Ya udah.
0: Siapa?
1: Evita Mala aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Alhamdulillah semuanya ya.
0: Yap.
1: Lagunya untuk seseorang yang jauh di sana.
0: Ais, itu dia.
1: Cukup.
0: Ya, baik deh.
1: Lagi di effort Mas Andi.
0: Salah dewek berulah.
1: Janganlah cari ulah kau.
0: Aduh, aduh. Oke. Okay.
1: Ya. Kafero udah masuk ya?
0: Kafero belum
1: masuk. Lagi udah habis ya?
0: Iya, udah habis nih.
1: Makasih ya Vina.
0: Iya. Oke. Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti-nanti sampai di sini dulu kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Yang belum kebagian lagunya besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya. Dan tentunya yang lagu dangdutnya belum diputar nanti akan saya putar setelah berita nanti-nanti. Nah, nanti-nanti kita putarkan lagu dangdut di sore hari ini, ada dia dari Evita Mala. Dan tentunya tetap bersama kami di Propat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari ini.

dalam mengembangkan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Salah satu bidang yang menjadi perhatian pemerintah Kota Jambi adalah pengembangan dan pengelolaan BUMD. Maulana menyebut Kota Jambi saat ini memiliki BUMD yang masih relatif baru, karena itu pihaknya ingin mendorong jajaran BUMD Kota Jambi belajar langsung dari BUMD yang telah lebih dulu berkembang di Jakarta. Dalam kerjasama tersebut, sejumlah BUMD milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terbuka untuk menjadi mitra pembelajaran bagi Kota Jambi. Di antaranya PT Food Station Cipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Selain BUMD, pemerintah Kota Jambi juga melihat pengembangan layanan digital Jakarta sebagai salah satu yang dapat diadopsi. Kati-kati inilah kabar hari ini, targetkan pengembangan teknologi Kota Jambi berkolaborasi bersama pemerintah Provinsi Jakarta. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: Pemirsa, Polres Musirawas Utara, Sumatera Selatan merespon cepat banjir yang melanda 6 kecamatan dan merendam.
1: Wah, cuaca memburuk. Sepertinya hujan deras akan terjadi lagi.
2: Iya, kita harus siap menghadapinya. Banjir bisa terjadi kapan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan jika banjir datang ya?
1: Pertama, pastikan kita memiliki persediaan makanan dan air yang cukup untuk beberapa hari ini.
3: Lalu, apa yang harus kita lakukan saat banjir terjadi?
2: Kita harus segera mencari tempat yang aman. Jangan mencoba untuk melawan arus air. Lebih baik mengungsi ke tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, jika kita terjebak di dalam rumah?
1: Jangan panik. Pastikan kita memiliki alat komunikasi yang bisa digunakan untuk memanggil bantuan. Selalu simpan barang-barang berharga di tempat yang aman dan mudah dijangkau.
3: Dion juga mendengar tentang bahaya penyakit setelah banjir. Terus, apa yang harus kita lakukan, Bu?
2: Benar, Nak. Setelah banjir, pastikan kita membersihkan rumah dengan baik. Gunakan air bersih dan disinfektan untuk membersihkan semua permukaan yang terkena banjir.
1: Jangan lupa untuk menjaga kebersihan diri juga ya. Selalu cuci tangan dengan sabun dan air yang bersih.
2: Jadi, kita harus selalu waspada dan siap menghadapi banjir ya?
4: Betul, Nak. Kita harus saling menjaga dan bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Bersama-sama kita bisa mengurangi dampak buruk banjir dan melindungi keluarga kita.
5: Jambi Petang Iko.

Banjir bandang adalah jenis banjir yang terjadi di suatu daerah yang memiliki permukaan rendah dan terjadi karena hujan yang turun secara terus-menerus. Banjir bandang ini mempunyai sifat datang secara tiba-tiba dan biasanya terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, banjir bandang juga terjadi karena air yang berada di wilayah tersebut sudah berada di titik jenuh, sehingga banjir datang sangat cepat dan air tidak dapat lagi diserap oleh lapisan tanah. Akibatnya, sisa-sisa air akan tergenang di daerah yang lebih rendah. Banjir bandang tergolong ke dalam jenis banjir yang besar dan banyak menimbulkan kerugian. Hal ini karena banjir bandang akan menyeret apa saja dengan arusnya yang kuat.

Kati-kati, terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafiz Fatah menyebut seluruh stakeholder di Provinsi Jambi terus berupaya menangani persoalan kebakaran hutan dan juga lahan serta dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia mengatakan koordinasi telah dilakukan bersama berbagai pihak mulai dari TNI, Polri, BNPB hingga pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penanganan karhutla. Ketika menurutnya upaya modifikasi cuaca atau operasi modifikasi cuaca tetap dilakukan ketika terdapat potensi hujan yang mungkin untuk dilaksanakan. Namun ketika berdasarkan informasi BMKG pada 2 hingga 9 September 2026 terdapat penurunan potensi yang memungkinkan dilakukannya cuaca hujan ini. Kita lihat ketika di tengah kondisi tersebut, Hafiz menyebut baik langkah Gubernur Jambi yang mengajak masyarakat melaksanakan sholat istiqo atau sholat meminta hujan. Tentunya ia berharap doa yang dipanjatkan bersama para ulama, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat Jambi dapat menjadi ikhtiar bersama untuk menghadapi kekeringan. Tentunya ketika ia menilai penanganan karhutla tidak hanya membutuhkan langkah teknis dari pemerintah dan juga aparat, tapi juga kolaborasi serta dukungan masyarakat. Karena itu ketika seluruh elemen masyarakat diharapkan ikut menjaga lingkungan dan juga mencegah munculnya titik api yang dapat memperburuk kondisi kekeringan dan kualitas udara di Jambi. Itulah informasi kita di petang hari ini. Kali-kali sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Iya, ketika kembali lagi di Jambi Petang Ikon, informasi pukul 17.44 waktu Indonesia Barat. Kali ini kualitas udara di kota Jambi yang masih berstatus sangat tidak sehat memaksa pemerintah kota setempat mengambil langkah tegas dan juga pembelajaran jarak jauh atau belajar daring bagi seluruh satuan pendidikan resmi diperpanjang hingga 3-4 September 2026. Ketika keputusan perpanjangan ini tertuang jelas dalam surat edaran Wali Kota Jambi nomor 25 tahun 2026 yang ditandatangani langsung oleh Wali Kota Jambi Maulana. Selain itu, kebijakan ini juga merujuk pada hasil pantauan air quality monitoring system Provinsi Jambi dan juga arahan Kemendikdasmen terkait layanan pendidikan di wilayah terdampak kabut asap. Ketika meski para siswa diwajibkan belajar dari rumah, aturan berbeda berlaku bagi para pendidik. Kepala sekolah, guru, beserta tenaga kependidikan lainnya diminta tetap berdinas di sekolah. Hal ini bertujuan untuk mengawal proses pembelajaran daring agar tetap berjalan efektif dan juga terarah. Ketika di sisi lain, pemerintah Kota Jambi juga meminta agar orang tua berperan aktif mendampingi anak-anaknya selama masa PJJ atau pelajaran jarak jauh. Orang tua juga diimbau untuk membatasi atau bahkan melarang anaknya beraktivitas di luar ruangan selama udara masih masuk dalam kategori bahaya kanti-kanti. Ketika guna memastikan kondisi siswa, setiap guru diwajibkan memantau kesehatan peserta didiknya sekaligus kelancaran belajar mengajar. Laporan tersebut nantinya diserahkan kepada kepala sekolah untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Kota Jambi dengan pendampingan langsung dari pengawas dan pemilik sekolah. Pemerintah kota memastikan kegiatan belajar tatap muka baru akan dinormalkan kembali jika kualitas udara di Kota Jambi sudah benar-benar dinyatakan aman bagi pernapasan warga. Dan tentunya ketika itulah informasi kita di petang hari ini, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

pemberian yang paling mulia yang dapat diberikan manusia kepada keturunannya adalah watak yang baik. Dan warisan itu adalah warisan yang paling berharga, yang dapat ditinggalkan kaum tua kepada generasi mudanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang patut dijadikan teladan.

Ibrahim bin Adam rahimahullahu ta'ala berkata, akan datang pada suatu masa di mana sesuatu yang paling berharga ketika itu hanya tiga perkara. Pertama, seorang teman yang membuatnya merasa nyaman. Kedua, harta yang diperoleh dengan usaha yang halal. Ketiga, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diteladaninya. Kitab Zamul Hawa wa Ahlihi, jilid 5, halaman 158.

94 RRI, Suara Budaya Jambi.

0: Ya, ketika informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Kamis 3 September 2026. Pada malam hari, secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur. Dini hari, secara umum diperkirakan berawan dan udara kabur dengan suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius dan kelembaban udara 60 hingga 94%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan, kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Ya, ganti-ganti dengan titik panas hotspot tanggal 3 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat. Ada 258 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 51 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Merangin 8 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 46 titik panas, Kabupaten Sarlangun 30 titik panas, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 23 titik panas. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 8 titik panas, dan Kabupaten Tebon 83 titik panas, serta Kabupaten Kerinci 4 titik panas. Forecast Randuti Jaya Mertua Sinaga diperbarui 3 September 2026 pukul 18.28 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat malam ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya akan ada kabar hari Eko pendataan sensus ekonomi diperpanjang sampai 15 September. Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi di Provinsi Jambi secara umum telah berakhir pada 31 Agustus 2026. Namun, BPS Provinsi Jambi masih memberikan waktu hingga 15 September 2026. Kepala BPS Provinsi Jambi Aidil Adham mengatakan selama periode tersebut tidak hanya digunakan untuk mengejar pendataan yang belum selesai, tapi juga melakukan pengecekan terhadap data yang telah masuk ke dalam sistem. Dalam proses pengelolaan awal terkadang ditemukan data yang tidak sesuai atau menunjukkan kondisi anomali. Data tersebut kemudian diperiksa kembali untuk memastikan apakah terjadi dalam proses pendataan oleh petugas atau informasi yang diberikan oleh responden. Untuk itu, BPS Jambi menghimbau masyarakat yang hingga kini belum didata agar tidak khawatir. Masyarakat dapat menghubungi call center yang disediakan BPS di tingkat kabupaten atau kota termasuk di kota Jambi. Aidil mengatakan laporan dari masyarakat akan ditindaklanjuti petugas dengan melakukan kunjungan kediaman responden. Bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu untuk menerima kunjungan petugas, BPS juga menyediakan mekanisme pendataan melalui tautan khusus. Sistem tersebutlah menggunakan verifikasi OTP sehingga masyarakat dapat mengisi data secara mandiri. Ganti-ganti inilah kabar hari Eko pendataan sensus ekonomi diperpanjang sampai 15 September. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Eko selanjutnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berhenti, minggir deh.
2: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
3: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
2: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
4: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan. Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

Saya Ervin Rahmawati, guru SLB Putra Bangsa Kabupaten Madiun. Mimpi yang dulu aku impikan sedikit demi sedikit menjadi kenyataan. Menjadi seorang guru, memberikan ilmu dan mencerdaskan anak negeri ini. Dan sekarang aku di sini. Tak mudah menjadi guru bagi anak-anak spesial ini. Tidak mudah untuk menjalankan ini semua. Kadang capek. Tapi satu hal yang aku tahu, bahwa mereka adalah mutiara walau tak selalu nampak.

0: Mereka berhak atas segalanya. Kehidupan yang bahagia, lingkungan yang mendukungnya, serta pendidikan. Dan aku sebagai guru siap untuk mengandalkan mereka.
1: Astal.
2: Papa.
1: Papa.
2: Pal.
1: Pal.
2: Astal.
1: Astal.
2: Astal.
0: Semua tidak akan tahu apa yang akan terjadi di hari ini dan esok hari. Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah guru.

0: apresiasi budaya kita.
1: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dalih kelama dang lupa mati sepok. Ulun tuha jaipa ku asal nemak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya

0: Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi di Jambi Petang Iko. Ketika ini informasi pukul 19.43 waktu Indonesia Barat, masih dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini kita menggeser mengenai kuliner. Ketika ini setelah sejauh ini, ternyata di balik kelezatan berbagai kuliner tradisional Indonesia tersimpan kisah sejarah yang tidak selalu menyenangkan. Nah, beberapa makanan khas Nusantara lahir dari masa-masa sulit seperti kemiskinan, kelaparan hingga penjajahan. Ganti-ganti keterbatasan bahan pangan ini mendorong masyarakat untuk berkreasi memanfaatkan apa yang tersedia agar tetap bisa bertahan hidup. Ganti-ganti seiring berjalannya waktu, makan-makanan sederhana tersebut justru berkembang menjadi kuliner legendaris dan juga digemari hingga sampai saat ini. Ganti-ganti. Nah, ketika nanti ada beberapa makanan Indonesia yang memiliki kisah pilu di balik kelezatannya. Yang pertama ada sate kere. Sate kere ini merupakan salah satu kuliner khas Solo dan Yogyakarta yang lahir pada masa penjajahan Belanda. Saat itu, daging sapi hanya dapat dinikmati oleh kalangan berada, sementara masyarakat kecil harus mencari alternatif yang lebih terjangkau. Lalu ketika nanti kemudian menggunakan jeroan atau gajih, yaitu lemak sapi hingga tempe gembus menjadi bahan utama sate. Nama kere sendiri ini dalam bahasa Jawa artinya miskin. Nah, meski berawal dari simbol keterbatasan ekonomi, kini sate kere justru menjadi salah satu kuliner tradisional yang banyak diburu wisatawan. Ada tengkleng ganti-ganti ini khususnya ketika masyarakat mengalami kelangkaan pangan pada masa penjajahan Jepang. Karena daging kambing kini sulit diperoleh, masyarakat memanfaatkan bagian tulang, kepala, dan jeroan yang tersisa untuk diolah menjadi hidangan berkuah. Nah, dari kreativitas inilah ganti-ganti disebut dengan tengkleng, makanan khas Solo yang kini dikenal dengan kuah gurih berbumbu rempah dan menjadi salah satu ikon kuliner daerah. Ada kerak telur, ini merupakan makanan khas Betawi yang juga memiliki sejarah menarik. Pada masa kolonial, telur ini termasuk bahan makanan yang cukup mahal, sehingga tidak semua masyarakat mampu membeli dalam jumlah banyak. Dan ada tiwul, ganti-ganti. Tiwul ini ketika masyarakat mengalami kelangkaan beras pada masa penjajahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, singkong, dan dikeringkan menjadi gaplek. Kemudian diolah menjadi makanan pokok pengganti nasi. Nah, ganti-ganti. Itulah ya beberapa makanan yang memang menjadi bukti bahwa kreativitas masyarakat Indonesia ini mampu melahirkan kuliner yang bertahan lintas generasi meski berasal dari kondisi penuh keterbatasan. Kini makanan yang dulunya menjadi simbol perjuangan justru menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Nusantara. Nah, ganti-ganti dari kuliner Nusantara ini, mana nih yang menjadi menu favorit ganti-ganti? Itulah informasi kita di petang hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.
1: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Ya, ganti-ganti sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Petang Iko dan di Jambi Malam Iko akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang malam hari ini.

0: Aksara yang satu ini terbilang cukup unik, dengan bentuk yang juga unik. Dimulai dengan huruf K dan diakhiri dengan hurufnya. Selain itu, masih ada kumpulan huruf gabungan atau diftong seperti mbak, enggak, dan lain-lain. Huruf ini tersebar di sekitaran Sumatera bagian selatan, mulai dari daerah Rejang, Provinsi Bengkulu, hingga beberapa daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Cara menulisnya dari kiri ke kanan. Sebelumnya, aksara ini disebut sebagai aksara Rejang, atau aksara Rikung, atau aksara Rencong. Yang membedakannya, kalau di wilayah Provinsi Bengkulu, huruf ini tegak dan lurus. Sedangkan, semakin ke wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bentuknya semakin berbelok-belok. Aksara ini juga dikenal sebagai surat ulu atau serat ulu. Karena dimulai dari K, berlanjut ke G dan Ng. Urutannya mirip dengan aksara India. Tentu saja, hal ini menguatkan bahwa aksara K, G, Ng berkembang sejak zaman Hindu-Buddha di Indonesia.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.
3: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

ubai menikah, yang menyunting seorang gadis yang bebas cantik jelita, yang bernama Putri Malini. Dikala itu Guru Rimba adalah seorang patih yang disegani di kerajaan Sriwijaya itu. Belum lama kemudian datang serangan musuh dari kerajaan Sriwijaya, sehingga patih Guru Rimba bersama istri dan kedua orang pembantunya itu kakak beradik yang sangat setia pada Guru Rimba yang bernama Salaka dan Saliki. Mereka masuk hutan belantara yang belum dijamah manusia dan menuju ke arah kawasan Gunung Kerinci.

0: Dindo.
1: Yo, Kando.
0: Kerajaan Sriwijaya lah terdesak. Sebagian besar wilayah lah dikuasai musuh. Malam itu juga kita bersama Selaka dan Saliki harus masuk ke hutan supaya tidak bertemu dengan musuh.
1: Baiklah, Kando.
0: Hmm.
1: Kalau musuhnya yo kuat, tak mungkinlah kita mampu menghadapi mereka, Kando.
0: Yo.
1: Yo, lebih baiklah kita menyelamatkan diri kita lah, Kando.
0: Yo nalah, Dindo. Itu jalan terbaik. Secepatnya kita lakukan. Dan tolong bagi tahu Selaka dan Seliki supaya menyiapkan segala sesuatu untuk pindah ke tempat yang lebih aman.
1: Baiklah, Kando.
2: Ampun, Tuan Putri. Ada apa gerangan?
1: Tolong kemas barang-barang yang bisa kita bawa. Kita pindah mencari tempat yang aman. Yo, karena kerajaan Sriwijaya sudah jatuh di tangan musuh. Ajak adikmu Saliki.
2: Hamba, Tuan Putri.
3: Guru Wimba dan kedua pembantunya itu dengan sigap berkemas dan langsung membawa barang secukupnya. Masuk ke dalam hutan itu untuk menghindari dari musuh yang sudah mendesak

0: di tengah hutan belantara ko.
1: Yo.
0: Tidak begitu semak kayak di jalan ko yo, kando yo. Tidak sama dengan semak belukar, kando.
1: Memang macam itulah, Dindo. Di hutan nan lum dijamah manusia, lebih banyak kayu yang besar-besar.
0: Yo.
1: Dan di bawahnya tidak banyak pula anak kayu yang kecil-kecil. Jadi nampak agak tegang ya, dak?
0: Iyo, lebih nyaman berjalan nampaknya tu kando yo. Semacam iko yo kiro-kiro kita ko lah di mana kando?
1: Rasanya lah mendekati kawasan Gunung Kerinci, Dindo.
0: Oh iya.
1: Kelagi kalau bertemu tempat yang dianggap aman dan nyaman, kita istirahat di situ. Terutama tidak jauh dari sungai, ya dak?
0: Iyo, iyo, iyo.
1: Apo Dindo masih kuat untuk meneruskan perjalanan iko?
0: Kando, kando. Demi kesetiaan kepada kando tu, yo. Laut akan ku seberangi.
1: Yo.
0: Hutan belantara ku lintasi, kando. Dan gunung akan ku daki.
1: Yo, yo.
0: Yo lelat, tidak pula raso asalkan selalu hidup bersama kando.
1: Alamak, mak.
0: Kando.
1: Alangkah pandainya Dindo berkata. Raso bertambah besarnya badanku.
0: Yopi,
1: melambung kando. Tinggi semangatnya ini. Dindo adalah bagaikan mutiara bagi hidupku. Jadi obat sayo di kala rindu. Bagaikan madu di kala pilu.
0: Bisa baik kando ko berkato rasanya. Berbunga-bunga hati Dindo ko buatnya. Oh iyo kando.
1: Iyo.
0: Kita ko kayaknya sudah ketemu sungai.
1: Iyo, iyo.
0: Nampaknya air tu jernih nian. Sejuk lagi rasanya kando.
1: Iyo.
0: Ah, macam mana kita istirahat di tempat iko be kando?
1: Nah, kalau macam tu kato Dindo, baiklah ya dak ya.
0: Iyo.
1: Kita istirahat di seberang sungai baik. Nampaknya daerah ko agak kato.
0: Iyo, iyo. Enak nampaknya iyo kando iyo.
1: Selaka?
2: Hamba tuan.
1: Sampai di seberang sungai, kita istirahat dulu yo, sambil menunggu waktu pagi.
2: Hamba tuan akan kami siap tempat istirahat untuk tuan dan putri. Rasanya di tempat iko cukup baik untuk beristirahat.

0: Setelah sampai di kawasan Gunung Kerinci, Guru Wimba dan Putri Malini itu bersama kedua pembantu setionya bermalam di tempat itu. Tertidur sangat nyenyak, tidak terasa hari sudah pagi. Di tengah cuaca yang cukup dingin seperti itu, dinginnya daerah pegunungan dan hutan belantara. Suara kicauan burung dan siamang memecah suasana pagi itu.
1: Kando, kayaknya sudah pagi hari itu, Kando. Iya, Kando. Temanilah saya kau pergi ke sungai.
2: Iya, iya. Iya, Dindo. Rasanya tidurku terlalu banyak dan nyenyak. Tidak sadarilah pagi.
1: Yo, Kando tu capek itu berjalan, Kando.
2: Sebentar ya. Yo. Saya nak ambil tempat air dulu. Sambilan kelagi membawa air untuk dimasak. Eh, Selaka. Lah bangun. Lah pagi ko.
3: Hamba tuan.
2: Kami nak ke sungai dulu ya. Dan bangunkan Seliki.
1: Kalau ditengok, Kando, lokasi kawasan di tempat iko koyo cukup rato, Kando.
2: Iyo.
1: Iyo, rasanya tanahnya subur pula. Iyo, untuk bertanam untuk kebutuhan hidup kita.
2: Benar, Nindo. Kita harus mencari tempat tinggal di tempat iko.
1: Iyo.
2: Kita bangun dulu dan kita mulai hidup baru, ya? Iyo. Di kawasan Gunung Kerinci iko. Mudah-mudahan baik kita akan dibagikan keturunan anak yang sehat, kuat dan cerdas. Ya tak?
1: Iyo, Kando.
2: Amin.
1: Iyo, amin, Kando. Sebagai seorang istri, yo, Kando, yo. Saya sangat mendambakan. Yo, serupo yang Kando harapkan itu juga, Kando.
2: Iyo, iyo.

0: lah kita ko sama-sama bermohon kando kepada yang kuasa untuk membagikan kebahagiaan kita, keluarga kita, dak kando. Yo bersama kedua pembantu kita yang sangat setia itu kando.
1: Iyo nalah. Wah. Air sungainya jernih juga ya, dak yo.
0: Iyo kando.
1: Jernih. Walaupun sungainya kecil, namun banyak ikan di dalamnya.
0: Iyo kando, tengoklah tu nak kando eh. Yo kando. Yo air sejuk, yo cukup juga nyaman.
1: Iyo.
0: Yo sangat menyenangkan tempat itu kando.
1: Iyo. Mudah-mudahan baik dindo betah untuk selama kita berada di tempat iko yo.
0: Iyo kando.
1: Untuk membina rumah tangga. Yo rumah tangga kita. Iyo, juga kando. Bisa menyatu dengan alam dan hutan iko. Dah macam itu dindo.
0: Iyo.

0: Sementara itu, Guru Wimba dan Putri Malini pergi ke sungai. Salaka dan Saliki dengan sigap bergegas menyiapkan minum pagi untuk tuan mereka. Dengan cepat Salaka mengambil air di sungai tanpa diketahui oleh tuannya. Dan Saliki mengambil kayu bakar untuk memasak air.
1: Wah, wah, wah, bukan main. Yo, memang benar luar biasa kerja kakak beradik tu. Siap pula dia dengan air kopi dan tehnya.
2: Mohon ampun, tuan. Kami telah lancang berbuat tanpa nunggu perintah dari tuan putri.
1: Tidak apa-apa. Kami merasa bangga punya keluarga serupa Selakan dan Seliki. Yo, hubungan kita bukan lagi serupa majikan dan pembantu. Namun kita sudah menjadi suatu keluarga. Kita sama-sama berjuang menata hidup yang lebih baik ke depannya.
2: Hamba tuan putri, kami berdua siap melakukan apa baik yang diperintah tuan putri dan tuan guru Wimba.
1: Yo, baiklah. Hari iko Selaka ikut dengan guru Wimba berburu mencari ikan di sungai, yo. Dan Saliki membantu aku untuk menata tempat tinggal kita sementara. Nanti kita yo bergoyor untuk membuat rumah.
2: Siap tuan putri.

0: Guru Wimba adalah mantan patih yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat tuh. Ilmu yang tinggi dan pandai memanah. Dengan bakal kemampuan dan keterampilan itulah yang membuat dia tidak takut dan getar untuk hidup di Manobai. Bersama Salaka pergi berburu dengan membawa panahnya.
1: Biasanya di hutan belum ada di zaman manusia kok, masih banyak binatang buruan. Mulai dari kancil, napuh, kijang, dan rusuh.
2: Iya, mudah-mudahan tidak terlalu lama kita menemukan salah satu dari binatang buruan kau.
1: Iya, kita berharap macam tu akan dimudahkan rezeki pada hari yang pertama iko. Iya, kita melangkah hidup di hutan iko.
2: Waduh, tuan. Suara apa tu?
1: Apa?
2: Kalau tidak salah tu suara harimau, tuan. Ya, hamba takut, tuan.
1: Tidak usah takut, Salaka. Harimau tu makhluk sama dengan kita. Sama-sama mau mencari makan. Biasanya kalau ada harimau, maka binatang buruan akan menjauh. Untuk itu kita ke Sungai Bayo mencari ikan.

0: Setelah membuat rumah tempat tinggal Saadonyo itu dengan beratap daun lipai dan kecubung, yang penting melindungi dari hujan dan panas, Guru Wimba bersama Salaka dan Saliki membuka lahan untuk bertani dan berkebun. Dan Putri Malini mulai merasakan perutnya mengalami perubahan, mulai mengandung anaknya yang pertama.
1: Kando, perasaan Dindo mulai mengandung anakmu, Kando?
2: Oh iya, itu artinya sebentar lagi Kando menjadi seorang ibu bagi anak-anakku.
1: Betul, Kando.
2: Iya.
1: Semoga anak yang dikandung iko tidak ada gangguannya, tidak, Kando, yo.
2: Amin.
1: Yo, menurut kata orang, mengandung anak pertama itu yo banyaknya yang mengganggunya, Kando.
2: Mudah-mudahan itu tidak terjadi pada Dindo. Nan penting usahakan kita menyatu dengan alam, lingkungan, dan juga tempat tinggal. Dan jauhkan pemikiran nan membuat perasaan takut, cemas, hal buruk lainnya, Dindo.
1: Iyo, sebetulnya tempat iko sangat menyenangkan.
2: Iyo.
1: Bagi Dindo dan nyaman pulo kayaknya, Kando.
2: Iyo.
1: Cuman,
2: ngapo?
1: Iyo, ada yang terpikir bagi Dindo ko.
2: Apo tu?
1: Iyo, macam mana nasib anak kita kelagi?
2: Kalau itu tidak perlu Dindo pikirkannya, yo.
1: Iyo.
2: Hidup ko akan mengalir serupa air sungai tu. Kewajiban kita berdoa dan berusaha sesuai kemampuan dan keadaan yang ada. Macam tu, Dindo.
1: Yo, kalau macam itu, baiklah, Kando. Kita jalanilah hidup ni dengan ikhlas, tak, Kando, yo?
2: Yo.
1: Yo, agar kita tidak terbebani dengan pikiran dan perasaan, nak.
2: Ah, kan macam itu eloknya tu.
1: Yo, ah,
2: yang harus kita lakukan, ya, tak?
1: Yo.
2: Kita boleh baik punya mimpi, tapi tidak menjadi beban. Kita jalankan baik dengan niat ikhlas dan tekad nan kuat. Usaha dengan ulet dan gigi.
3: Demikian tadi mini drama legenda Jambi dengan judul Patih Guru Rimba melari

Sahabat Budaya, kali ini Mini Legenda Produksi RRI Jambi akan menghadirkan sebuah legenda yang berasal dari Provinsi Jambi, yaitu sebuah legenda asal-usul Bukit Kancah. Yuk kita ikuti.

0: Di dalam sebuah hutan yang lebat di negeri Tanjung, hidup tiga orang kakak beradik. Sulung dan tengah adalah laki-laki, dan si bungsu adalah seorang perempuan. Semenjak orang tua mereka meninggal, mereka hanya tinggal bertiga di hutan dan tidak pernah berinteraksi dengan orang lain. Mereka bertiga terkenal sakti karena setiap hari mereka berteman dengan berbagai jenis siluman. Suatu saat, negeri Tanjung mendapat ancaman penyerangan dari negeri tetangga. Sang raja merasa gundah karena negeri tetangga sangat kuat. Lalu, raja meminta pertolongan kedua laki-laki dari tiga bersaudara tersebut. Sulung dan tengah mempertimbangkan permintaan raja untuk membela negeri Tanjung. Namun mereka ragu meninggalkan adik bungsu mereka sendirian di hutan. Sulung dan tengah khawatir adik mereka akan diganggu oleh makhluk lain atau binatang buas. Kemudian mereka bertiga berunding mencari jalan terbaik untuk keselamatan adik mereka.
1: Bang, begini saja. Selama kita pergi, si bungsu kita tutup dengan sebuah kanca atau kuali yang besar. Lalu abang bacakan mantra, sehingga dia tidak dapat dilihat.

0: Hari berganti dan kedua kakak beradik ini harus segera menuju ke istana. Ketiga bersaudara itu duduk berkeliling. Mereka berpegangan tangan dengan sedih, karena sebentar lagi akan berpisah dengan adik bungsu mereka. Selama ini mereka tidak pernah terpisahkan. Mereka berpelukan sambil menangis. Tibalah saatnya. Tengah mengambil sebuah kancah dan menutupkannya dengan tubuh si bungsu di dalam kancah tersebut. Lalu sulung membacakan mantra di hadapan kancah yang berisi adik mereka. Setelah selesai membacakan mantra, kancah tersebut menghilang dari pandangan.
1: Nah, adikku sayang, sekarang kau aman, karena tiada seorang pun yang dapat melihatmu. Abang berdua akan segera kembali padamu.
2: Iya, kau doakan kami agar cepat pulang ya, Di.
3: Iya, Bang. Aku akan selalu berdoa untuk kalian berdua. Pergilah, Baginda Raja pasti menanti kalian saat ini.

Dengan perasaan sedih, Sulung dan Tengah meninggalkan si bungsu. Mereka menuju istana dan siap untuk membantu kerajaan menghadapi musuh. Kakak beradik ini ditunjuk sebagai panglima perang oleh raja. Dengan kehebatan mereka dan juga bantuan dari para siluman hutan, mereka berhasil memenangkan pertempuran. Namun si Sulung terbunuh dalam perang tersebut. Sebagai rasa terima kasih, Raja Negeri Tanjung lalu menikahkan putrinya yang cantik dengan Tengah, serta menjadi hulu balang Negeri Tanjung. Ia berharap Tengah dapat menjadi penggantinya kelak memimpin Negeri Tanjung. Usai pesta pernikahan, Tengah minta izin kepada raja dan istrinya untuk pulang ke kampung halamannya. Ia bermaksud mencari adiknya.

0: Singkat cerita, sampailah tengah di tempat tinggal mereka. Dia mencari-cari tempat di mana ia menutup adiknya dengan kancah. Tapi apa yang ia dapati sungguh berbeda saat mereka berdua pergi meninggalkan bungsu. Tempat yang ia duga kancah tempat adiknya bersembunyi sudah berubah menjadi sebuah bukit sebesar rumah yang ditumbuhi rerumputan.
1: Apa aku tersesat? Rasanya aku tidak salah tempat. Baru satu purnama rasanya. Tapi kenapa ada bukit kecil di sini? Apa jangan-jangan...
2: Orang tengah, apakah itu kau?
1: Iya, Di. Di mana gerangan engkau? Aku kesulitan menemukanmu. Tempat ini seperti berubah.
2: Iya, Bang. Lama nian aku menanti kau datang. Tapi mengapa aku tak mendengar suara Abang Sulung? Di mana dia? Apa dia ikut kemari?
1: Di, maafkan abangmu ini. Abang Sulung terbunuh saat hendak melindungiku. Karena kelengahanku, dia terbunuh. Dan sekarang aku tak tahu bagaimana cara membuka mantranya. Karena mantra ini cuma dia yang bisa membukanya.

Si bungsu pun menangis mengetahui sulung telah tiada. Ditambah lagi, mengetahui nasibnya kini yang tidak bisa keluar dari kancah ini. Karena kelelahan, mereka berdua pun tertidur. Dan di dalam mimpi, tengah didatangi si sulung.

0: Bang, itu kau. Bang, tolong aku, Bang. Tolong tunjukkan padaku bagaimana caranya membuka kancah itu. Kasihan si bungsu, Bang.
1: Tengah, mantra itu tidak bisa dibuka selain aku. Tapi ada cara lain agar bungsu bisa keluar dari kancah itu.
0: Bagaimana caranya, Bang?
1: Kau hafalkanlah 30 juz Al-Quran dan kau carilah kerbau putih untuk dikorbankan. Jika yang di atas menghendaki, maka mantra yang membungkus kancah itu akan terbuka. Tapi ingat, semua itu harus kau selesaikan dalam 2 purnama ini. Jika tidak, maka si bungsu akan selamanya terperangkap dalam kancah itu.
0: Baiklah, Bang. Aku akan melakukan semua yang kau katakan.
2: Begitu terbangun, Tengah langsung berpamitan dengan bungsu. Ia langsung bergegas karena tak ingin membuang waktu. Begitu sampainya di istana, ia segera menceritakan semuanya pada sang raja, mengetahui apa yang menimpa menantunya. Sang raja pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari kerbau putih ke seluruh penjuru negeri. Dan Tengah pun segera memulai menghafal Al-Quran. Hanya berselang satu purnama, Tengah pun selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Namun, kerbau putih yang dicari tak kunjung ditemukan. Tengah pun turut serta ikut mencari, sampai akhirnya hampir 2 purnama sudah. Kerbau putih tidak juga dapat. Dengan lesu, Tengah berkuda menuju tempat si bungsu. Tepat malam terakhir purnama, Tengah sampai dan menangis di depan bukit tempat adiknya terperangkap. Bukit itu pun telah berubah sangat besar.
0: Bungsu, maafkan abang. Sampai detik ini kerbau putih sebagai syarat untuk membuka mantra itu tak juga didapat. Bahkan segenap pasukan negeri Tanjung mencari ke segala penjuru juga tak berhasil.
3: Sudahlah, Bang. Aku sudah ikhlas terhadap apa yang menimpaku. Ada baiknya sekarang kau pulang. Kasihan istrimu. Bukankah kau sudah menikah? Pergilah, Bang.
0: Tapi, Dek, bagaimana aku bisa hidup tanpamu? Abang sulung pun sudah tiada.
3: Sudahlah, Bang. Ini sudah takdir. Semalam aku bermimpi abang sulung datang. Dia menceritakan padaku bahwa kau sudah berusaha memenuhi syarat untuk membuka mantra ini. Tapi seperti yang dikhawatirkan abang sulung, kerbau putih itu hewan langka yang sulit ditemukan. Dia juga bercerita bahwa kau sudah menikah dengan putri raja. Tapi kau malah seringkali pergi meninggalkannya. Pulanglah, Bang. Abang sulung akan menjemputku tak lama lagi. Ikhlaskanlah adikmu yang

Tengah pun menangis sejadi-jadinya. Ia memanggil-manggil bungsu, tapi tak ada lagi suara manja adiknya menyahut panggilannya. Dengan langkah gontai, Tengah meninggalkan adiknya. Rasa bersalah dan penyesalan begitu menghujam hatinya. Sementara sepeninggal Tengah, bukit itu pun makin lama makin membesar seperti gunung dan mulai tumbuh pepohonan. Dari celah-celah batu keluar pula mata air. Kalau bukit itu dipukul, seperti ada suara bergema. Lama-kelamaan, bukit itu disebut Bukit Kancah karena mirip wali raksasa terbalik.

Sahabat budaya, itulah mini legenda asal-usul Bukit Kancah. Ditulis ulang dalam bentuk sandiwara radio oleh Aga Witarsa. Disutradarai oleh Adi Putra. Dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Jambi. Sakti sebagai sulung, Angga sebagai tengah, Asti sebagai bungsu. Narasi oleh Liz Hayati, penyelia musik Elisa Fitri, dan teknik montase Irzal Aswar. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.

0: Udah jam berapa nih? Mau udah jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Lan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
5: ...99,2 FM... Perompak, suara budaya Nusantara.

Motif batik durian pecah dibagi menjadi dua, menjadi salah satu batik favorit di Jambi. Banyak sekali variasi motif ini dengan desain cantik dan juga menarik. Makna motif durian pecah ini menyiratkan pesan dalam berakar dari budaya adat di Sumatera. Seperti pepatah dari Padang, alam tak kambang jadi guru, yang berarti segala yang ada di alam menjadi inspirasi. Yang mana durian pecah menggambarkan buah durian yang enak sekalipun tidak lagi berharga jika telah dipecah. Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang harus berhati-hati dalam melangkah, senantiasa menjaga sesuatu sebaik mungkin agar tidak rusak dan binasa.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Tentunya di malam hari ini gelaran edisi Kamis ya, 3 September 2026. Dan satu informasi untuk anti-anti malam hari ini, rancangan undang-undang perampasan aset kembali menjadi sorotan ya. Di satu sisi, regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mempercepat pemulihan aset hasil kejahatan ya. Namun, di sisi lain muncul kekhawatiran agar kewenangan perampasan aset tidak justru mengancam hak milik masyarakat. KPK menjadi salah satu lembaga yang mendorong penguatan instrumen perampasan aset. Dan KPK menilai penelusuran dan pemulihan aset perlu menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi, sehingga penanganan perkara tidak berhenti pada pemidanaan pelaku. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mendukung komitmen pemerintah untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset, dan menurutnya penguatan instrumen hukum tersebut diperlukan untuk mengoptimalkan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Untuk informasi lengkapnya, kanti-kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: eat. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Istirahat dulu ya, capek nih.
4: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
5: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
3: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
5: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
3: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak.
6: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
4: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa Ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Pro 4 FM.

0: 99,2 FM program 4 di malam hari ini untuk apresiasi budaya Kito ya dengan etnis Bugis. Malam hari ini seperti biasa line telepon 0811-6707-9920. Kita sapa dulu ya untuk penelpon pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mang Ajum.
1: Apa kabar nih Bang Ende?
0: Alhamdulillah, baik dan sehat.
1: Mamang. Sehat, Alhamdulillah.
0: Mamang gimana, Mang?
1: Sehat juga Bang Andre, alhamdulillah.

0: Kondisi api dan asap di depan itu gimana?
1: Sudah, sekarang udah hampir padam, tapi ada sedikit-sedikit lagi.
0: Sedikit-sedikit ya?
1: Kurang
0: lah. Syukurlah kalau begitu ya. Kalau di dekat apa? Yang di depan Mamang kan sudah padam gitu ya. Di sekitaran kawasan Mamang masih ada yang hidup tuh titik apinya?
1: Sekarang sudah nggak ada lagi karena tiap hari disiram itu.
0: Oh, alhamdulillah kalau begitu ya.
1: Agak kurang itu nanti.
0: Jangan ada lagi yang bakar-bakar deh kalau gitu, Mang.
1: Ya, tapi kalau asap masih ada, mungkin kiriman dari luar mungkin, Mang.
0: Ya, bisa jadi itu karena...
1: Ya, kalau itu kadang-kadang asap masih ada.
0: Iya, malam tuh anginnya kencang banget kan.
1: Iya,
0: dan paginya tuh udah
1: bawa dari luar mungkin dari mana-mana kan.
0: Iya, betul betul betul, Mang. Iyalah. Kondisi fisik tapi sehat, Mang ya?
1: Sehat, Mang. Alhamdulillah.
0: Ya syukurlah kalau begitu. Kita malam hari ini mau apa nih? Dengerin lagu Bugis, lagu apa, Bang?
1: Lagu Bugis ya, minta anu aja, Mupabate Silimamu aja.
0: Mupabate Silimamu.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya nih, Mang?
1: Salamnya buat Mang Ade, selamat bersehat selalu. Kemudian juga buat Bang Rudi, Bang Ramlannya. Kemudian Enaria Purnama dengan Bang Aliminya ya. Kemudian juga Gundawati sama Imannya. Kemudian juga buat Bunda Rizka, buat Kai Garpianti. Kemudian juga buat Bunda Sila. Kemudian juga buat Mbak Soli aja ya, selamat malam. Kemudian juga buat Mbak Ikaripanti, kemudian juga Mbak Pero, Bang Andi Muksin, kemudian Bang Andi Cakrawinata, kemudian juga Bang Abdullah. Kemudian juga Pak Abdullah ini juga ya, di Kutai Kartanegara, selamat malam.
0: Iya.
1: Kemudian juga buat Mbak Anita di Sungai Toman, kemudian Bang Petra Banten, dan buat si mamanya aja, Bang Andre.
0: Iya, oke,
1: buat
0: Mang.
1: Bang Andre, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, penelpon pertama kita ada Mang Ajum ya. Di Danau Lamo ya, syukur alhamdulillah kabut asap, bukan kabut asapnya ya, maksudnya itu kebakaran yang terjadi di depan lahannya itu sudah mulai berkurang gitu kan. Tapi tadi sedikit cerita juga nih ganti-ganti ya, di sebelah rumahku ada perumahan gitu kan, baru buka perumahan. Tapi gak tahu tadi tuh ada dibakar atau kebakar, kurang tahu ya. Tapi alhamdulillah apinya tidak begitu besar ya, sudah padam juga. Hati-hati nih main api kalau zaman sekarang ini ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Agak reba.
0: Baik, alhamdulillah Bunda, sehat sekali.
2: Alhamdulillah baik. Apa cerita-cerita kita, Andre?
0: Ceritanya ya inilah. Apa tuh? Batuk pileknya tuh naik turun nih. Bunda gimana tuh, kayaknya tuh bindeng-bindeng juga kayaknya ya.
2: Enggak lah ya.
0: Hah? Masa sih Kak, aku dengernya kok kayak gitu, apa kupingku ya?
2: Ya Andre aja denger kayak gitu, udah mah baru bangun.
0: Oh gitu ya, berarti belum cuci muka, berarti jigongnya tuh yang bikin bindeng kayaknya tuh. Bercanda ya Bunda.
2: Enggak, Bunda sih enggak apa-apa, santuy aja.
0: Santuy
2: Bunda
0: ya.
2: Bunda mah orang di pasar, tambah hari memang gini, gurau-gurauan.
0: Ya.
2: Kalau enggak gitu kan enggak seru.
0: Iya, obat awet muda, sehat
2: awet
0: selalu.
2: Awet muda, makanya Bunda masih muda, baru 17 tahun.
0: Masa sisanya 17 tahun apa gimana nih?
2: 17 tahun masih Bunda.
0: Ah, bohong lah.
2: Tapi dikali 3.
0: Dikali 3 berapa? 17?
2: Ditambah 2.
0: 17, 34, 34, 60-an ya?
2: Nah, 53.
0: Oh, 53 tahun. Gimana rasanya di usia 53 tahun ini, Bunda?
2: Rasanya kalau kerja udah apa, dikit capek banget. Gelap banget.
0: Terus? Ada nggak?
2: Kalau udah faktor-faktor ini... Gak boleh kerja yang berat-berat lagi, gak boleh banyak-banyak pikiran.
0: Ya kalau gak mikir gimana ya, namanya juga manusia ya, gitu kan.
2: Pikirannya yang berat-berat gitu loh Andre.
0: Mikiri batu es gitu yang berat-berat.
2: Batu es mah dari kulkas Andre, gak berat.
0: Oh gak berat ya, kirain berat tuh batu es, enggak ya?
2: mikirin kehidupan.
0: Apa? Kehidupan mah jangan dipikir, jalanin aja.
2: Nah, makanya lebih berat-berat. Bawa santuy aja.
0: Iya.
2: Kita kalau ngedrop bahaya. Udah sekali kemarin udah ngedrop, masuk rumah sakit saya.
0: Iya, jangan sampai lah masuk rumah sakit lagi ya.
2: Iya, bunda udah dua kali, tiga kali. Tiga, empat kali.
0: Oh gitu, memang harus dirawat atau bagaimana bunda?
2: Dirawat.
0: Iya, apa tuh diagnosanya?
2: Diagnosanya tuh yang pertama tuh masih sekolah tuh. Tuh bunda berobat, habis minum obat muka bunda sembab.
0: Oh, itu mungkin mengkonsumsi obat gemuk kali ya?
2: Enggak, obat dari puskesmas.
0: Terus kenapa kok bisa bengap seperti itu?
2: Enggak, itu terus dia bawa akhirnya ke rumah sakit. Kita dulu kan memangnya jadi tes urin.
0: Ternyata
2: diagnosisnya sih gejala ginjal.
0: Oh, kalau sudah kena ginjal malah nggak boleh minum banyak-banyak ya?
2: Ini juga sih, tapi peraturan.
0: Ya, kan gini katanya kan kalau sebelum kena ginjal tuh minumlah air putih banyak-banyak gitu ya kan? Tapi setelah kena ginjal tuh nggak boleh katanya ya?
2: Gak minum 2 liter satu hari.
0: Oh, 2 liter.
2: Kalau kurang minum malah gagal. Ntar tambah parah ginjalnya. 2 liter sama sehari. Kalau kita penyakitnya minum 2 liter satu hari.
0: Ya, tidak boleh lebih kan? Kalau lebih bahaya juga ya bunda ya?
2: Iya, gak boleh.
0: Oke. Iyalah. Ya, jaga kesehatan aja lah kalau gitu bunda.
2: Ya, kemarin terakhir. Gara-gara tensi bunda melonjak.
0: Naik ya, makan daging kambing ya?
2: Enggak.
0: Jadi marah-marah?
2: Udah kecapean tidur jam 11, bangun setengah 3.
0: Oh iya.
2: Itu betul-betul betahu.
0: Wah itu bahaya tuh bunda, karena aku punya
2: kecapean juga Andre.
0: Iya, jadi aku punya tetangga tuh tukang sate gitu ya kan. Jadi 2 hari sebelum dia meninggal tuh aku ketemu gitu loh. Pas besoknya aku denger dianya meninggal, ya itu tadi bunda. Tidurnya tuh jamnya terlalu pendek dan rutin dilakukan seperti itu, tensinya akhirnya naik gitu kan?
2: Iya, tuh tensinya naik, kemarin sampai 205.
0: Iya, tinggi tuh ya.
2: 4 hari kemarin di hotel.
0: Wah, iya. Enak nggak enak lah kalau kayak gitu ya?
2: Iya, mau nggak mau lah.
0: Iya deh.
2: Kalau kita di rumah aja, takutnya ntar kan ngedrop sampai pingsan bahaya, malah bisa kena.
0: Iya.
2: Terus bahaya iya. Itu kalau sudah jatuh itu yang bahaya.
0: Pecah pembuluh darahnya ya. Oh iya. Yang sehat sekarang tuh jaga-jaga aja badannya, jangan diforsir gitu ya bunda ya.
2: Iya, makanya sekarang sebenarnya maaf ya, nggak bisa lagi. Biasa bunda sini kalau misalnya bulan hari ini sini dapat sampai bukan nggak mau bikin lagi. Udah gak telap lagi kondisi tubuhnya Andre.
0: Iya. Oke lah kalau begitu bunda. Apa nih bunda mau lagu apa nih bun?
2: Lagu Bugisnya apa dah yang bagus? Kita cariin dong Andre.
0: Ya udah kalau gitu ikutan aja nanti aku pilihin ya.
2: Iya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buatnya Mang Ajum tadi.
0: Enggak negor-negor
2: deh. Pak Abdurrahim buat sama aja lah Andre ya.
0: Iya.
2: Udah mau bobo cantik.
0: Ya dengerin dulu lagunya ini.
2: Iyalah, menjelang puterin lagu kan ada kan cuma terima 3 atau 4 penelpon.
0: Iya, ini aku pilihin ya. Ada apa nih ya? Ini aja deh, Lolang Tungke ya.
2: Boleh.
0: Iya
2: enggak tahu apa artinya.
0: Ya kurang paham juga kita simak aja, kita nikmati aja.
2: Tanya sama Pak Abdurrahim, sama Andi Muksin lantar ya.
0: Oke. Ya deh.
2: Banyak ada saya selalu ya.
0: Makasih bunda.
2: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di belakangnya Bunda Wati ya, baru aja disamperin langsung nongol nih Pak Abdurrahim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdurrahim.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Wah, semangat sekali malam agak hari kareba. Ini. Agak karebo baik sekali.
3: Oh, baik sekali ya.
0: Iya.
3: Kamu sih kerdu?
0: Apa?
3: Kamu sih gak kerdu?
0: Apa itu?
3: Kemarau, masih kemarau di sana kan?
0: Oh, jelas di sini masih lama kayaknya.
3: Oh gitu, di sini juga kemarau.
0: Kemarau ya?
3: Sudah 2 bulan lebih di sini tidak ada hujan di Kutai Kartanegara.
0: Sekalipun belum ada turun hujan, Pak?
3: Iya,
0: oh iya.
3: Sekali belum ada.
0: Mm-mm. Tapi di sana tidak ada terjadi kebakaran lahan-lahan gitu ya?
3: Iya, saya tempati, di tempat saya yang saya masuk ini tidak ada.
0: Hmm, syukurlah kalau begitu. Iya. Jadi air
3: karena
0: sudah
3: di sini ada 20 kecamatan.
0: Mm-mm. Jadi Pak
3: Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara.
0: Pak Abdul Rahim, air bagaimana sekarang?
3: Kalau air di sini, kalau di tempat saya enggak jadi masalah karena itu ada juga air dulu di bor perusahaan kan, tapi enggak lama airnya keluar sendiri.
0: Oh.
3: Tapi yang boleh ambil yang dekat-dekat di situ.
0: Mm-mm.
3: Tapi kalau saya ada air di gunung itu, tinggal di selang aja. Mau dinaikkan di rumah bisa juga.
0: Oh iya, tinggal dipasang pipa paralon aja kalau begitu ya, kalau ngambil
3: iya,
0: air dari gunung ya.
3: Iya, pakai pipa. Berapa itu panjangnya ya? 300 meter lebih ya.
0: Wow.
3: Nah itu dipasang dari gunung itu di selang. Mau dinaikkan di rumah bisa.
0: Oke, Pak Abdul Rahim, kita mau tanya nih sedikit ya. Berarti kan Pak Abdul Rahim mengkonsumsi air pegunungan ya?
3: Iya, air pegunungan.
0: Iya, apakah ada perubahan rasa ketika musim kemarau dengan musim biasa? Rasa air dari gunung itu, Pak?
3: Kalau saya ya, enggak ada perbedaannya.
0: Sama aja ya, tetap dingin dan
3: iya,
0: bening
3: sama.
0: Ya?
3: Tapi airnya memang bagus.
0: Bening ya?
3: Enggak, jernih.
0: Oh iya, jernih. Oke, luar biasa.
3: Nah, itu aja tandanya, kalau saya tetap jernih. Kemarau kah, musim penghujan kah, tetap jernih airnya.
0: Oh, tidak ada perubahan.
3: Ya, di pegunungan aja yang saya masuk.
0: Iya, iya. Tidak ada perubahan warna atau bau itu enggak ada, Pak ya?
3: Enggak, tetap jernih.
0: Oh,
3: ya, saya tahu ya, yang saya alami.
0: Iya, mantap sekali.
3: Iya, Pak Andre. Karena saya sering juga bor, tahun 1998 itu kemarau juga kan?
0: Iya.
3: Kalau tidak salah waktu itu presiden ketiga B.J. Habibie, Profesor Doktor Engineering B.J. Habibie pada waktu itu dilantik sebagai presiden 21 Mei 1998. Nah waktu itu kan kemarau juga. Saya bikin sumur bor di Samarinda karena waktu itu aku tinggal di Samarinda.
0: Oh begitu ya.
3: Nah di situ bermacam-macam airnya. Nah ada memang airnya bagus. Ada airnya memang itu satu malam itu sudah berubah kuning. Ada juga begitu.
0: Iya, itu kalau sumur bor ya.
3: Di dalam sumur bor yang saya masuk, Bang Andre.
0: Iya. Tapi kalau air pegunungan pasti enak banget
3: air
0: ya.
3: Air pegunungan kalau airnya memang airnya itu jernih. Nah itu matahariannya memang di situ biar kemarau nggak ada perubahannya, tetap jernih.
0: Nggak ada
3: masalah kalau saya yang saya tahu dan saya alami.
0: Iya, ya jadi kalau sekarang Pak Abdul Rahim menggunakan air sumur bor atau air pegunungan nih?
3: Air pegunungan itu.
0: Sekarang ini
3: nggak sendiri airnya di pegunungan itu tinggal kesalahan 300 meter lebih ya. Nah mau dinaikkan di rumah bisa, mau dinaikkan di tandon bisa.
0: Oh mantap sekali.
3: Karena lebih tinggi tanunya itu lebih tinggi tempatnya kan di pegunungan.
0: Iya, tinggal dipasang.
3: Nah, jadi didorong dari pegunungan, jadi mau dimasukkan drum bisa.
0: Iya.
3: Mau dinaikkan di rumah, yang penting nggak terlalu tinggi. Yang penting itu jangan tinggi pegunungan daripada rumah.
0: Iya, betul. Nah, betul.
3: Jadi nggak pakai selangat ya.
0: Iya.
3: Jadi itu banget.
0: Wah, mantap sekali ya. Pasti airnya dingin sekali tuh ya.
3: Iya, diminum. Jadi kan kalau kita tinggal di kota itu dulu ya.
0: Mm-hmm.
3: 500 tahun 1990-an ya.
0: Iya.
3: 1995 lah kan.
0: Mm-hmm.
3: Dulu itu satu jerjin 500 rupiah ya.
0: Iya.
3: Ukuran 20 liter.
0: Mm-hmm.
3: Nah jadi kalau tinggal di kota mana belum listrik.
0: Iya.
3: Mana kalau itu mengangkutnya lagi kan.
0: Iya.
3: Kalau itu gak dibayar gratis.
0: Gak
3: ada dibayar kan.
0: Iya, mantap sekali kalau begitu ya.
3: Kalau mati lampu, kan ada tenaga surya. Jadi tenaga surya itu dipantulkan. Yang penting ada cahaya matahari, ada paginya, kapal yang minflasinya itu digabungkan ke inverter, inverter ke aki, kemudian aki itu dari payungnya ke kontrolkoler, kontrolkoler ke aki ke inverter, inverter dengan on-onnya itu sudah nyala seperti PLN, jadi tidak salah.
0: Iya, yeah, mantap sekali ya.
3: Berarti lampu tidak jadi masalah.
0: Iya, berarti.
3: Tidak jadi masalah karena ada air dari gunung.
0: Iya, berarti Pak Abdurrahim air tidak membayar kalau begitu ya?
3: Tidak bayar.
0: Wah, enak.
3: Kalau misalnya pakai tenaga surya kan air aki tambahnya jadi beli.
0: Iya, listrik juga nggak bayar kalau begitu kan?
3: Iya, jadi nggak banyak pengeluaran yang ditakuti kalau saya ya, bagi saya.
0: Iya.
3: Jangan sampai nanti, kalau bagi saya, jangan sampai nanti puasa lagi besar dapat siang.
0: Iya, ini nih baru benar nih cinta tanah air tuh yang seperti Pak Abdurrahim nih, Pak Abdurrahim ya. Ya kan, cinta tanah air kan, air nggak beli.
3: Iya, nggak beli.
0: Tanahnya juga menempati saja di situ.
3: Iya, kalau misalnya sama mati lampu kan, kalau bagaimana pendapat Profesor Kuncang Indrat, masalah itu proposal ada perumusan masalah. Masalah itu bagaimana kan memecahkan masalah itu.
0: Iya, cari solusinya. Iya, betul.
3: Iya kan?
0: Iya, benar, Pak. Iya, mantap deh kalau begitu Pak Abdurrahim. Terima kasih nih untuk ceritanya malam hari ini Pak Abdurrahim ya.
3: Oh iya, Pak.
0: Lagu apa?
3: Judul lagunya.
0: Apa?
3: Judul lagunya lagu Bugis, Telenodani.
0: Tolong
3: Cinta Alwi penyanyinya.
0: Tolong dieja Pak, hurufnya satu-satu.
3: Selele udah boleh ya.
0: Seleng. Seluleng.
3: Seleng. Barin dia kan seleng.
0: Selang
3: Udani.
0: Udani
3: D ya. D ada Uda. Dan ini Udani.
0: Udani
3: Cika Alwi penyanyinya.
0: Siapa?
3: Lagunya kan begini bunyinya. Angin palet sukanya kasih seleng. Seleng Udani kula ogi alena. Aurif udina siku.
0: Oh, dari Cika Alwi ya, Pak Abdurrahim ya. Oke, ditunggu ya, Pak. Salamnya buat siapa ya nih?
3: Iya, kalau judulnya Seleng Udani.
0: Iya. Sudah ada nih lagunya.
3: Ya, sudah ada kan?
0: Iya, salamnya buat ya, siapa?
3: Iya, sudah banyak waktunya menyapa, menyimpulkan aja. Terima kasih sosokannya tadi. Bunda Wati kan sudah masuk tadi?
0: Iya betul, Bunda Wati.
3: Iya, Bunda Wati ya, terima kasih sosapannya. Sosapannya juga, Bang. Sosapannya juga, Bang Najum. Terima kasih sosapannya. Dan disimpulkan kepada semua teman-teman pendengar dari Pro 4 Jambi dimanapun berada. Saya menyapa tanpa terkecuali.
0: Yeah.
3: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Andre.
0: Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ganti-ganti kita sudah dapat 3 lagu ya. Kita simak dulu, nanti kita bakal buka kembali. Tentunya diapresiasi budaya kita malam hari ini dengan lagu-lagu etnis dari Bugis ya. Jadi buat ganti-ganti, siapkan handphonenya, nanti telepon kembali di 0811 ya, 6707 9920.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompat FM.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja mogok motor.
1: Itu Mi kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mini. Gara-gara kamu Mini dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: 99,2 FM program 4. Kita lanjut lagi untuk sesi kedua. Penelpon pertama ada siapa ini ya? Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak?
0: Kabarnya baik. Mbak Ajeng gimana?
1: Kena flu.
0: Kena flu?
1: Uh-uh.
0: Mungkin aktivitas di luarnya enggak pakai masker kali ya?
1: Masih, tadi bantu, jadi pagi pintu, panas.
0: Kenapa?
1: Rumah air, SIP jadi.
0: Kenapa?
1: Bantu bapak gigi itu, kan melihat ini, hari panas.
0: Mm-mm.
1: Berantem minum es lagi lah.
0: Oh, bahkan tapi ada yang pernah bilang begini, ketika kita demam gitu kan larangannya kan minum es gitu ya.
1: Tapi harus minum es gitu.
0: Iya, ada yang minum es dia malah sembuh gitu loh. Apa pantangannya itu dilakukannya sama dia gitu loh.
1: Hmm.
0: Apa?
1: Lagunya.
0: Oh, langsung aja lagunya.
1: Langsung aja lama.
0: Apa tuh lagunya coba?
1: Janji Mutarwe.
0: Janjimu. Janjimu Tarwe. Oke. Okay.
1: Ya
0: mudah-mudahan
1: luar lah sama santo.
0: Iya.
1: Ini mau nggak nular penyakit?
0: Kenapa?
1: Mau nggak nular penyakit?
0: Janganlah.
1: Nggak mau. Ya.
0: Nggak mau. Anak-anak murid bagaimana kabarnya?
1: Daring.
0: Oh daring. Sampai kapan?
1: Sampai kemarin tuh katanya hari Rabu, tapi masih kayak gini udah masih berjalan daring.
0: Diperpanjang daring ya?
1: Iya.
0: Oh, iya iya. Karena gini, mungkin anak-anaknya sehat malah gurunya nih yang sakit nih sekarang nih ya.
1: Tapi daring itu kan yang belajar ibunya, bukan anaknya, anaknya main.
0: Enggak, tapi kan gini, tugasnya kan harus pakai video gitu ya misalnya.
1: Iya. Tapi kan kalau nanti sudah nangis.
0: Iya, tambah stres ibunya di rumah ya.
1: Itulah makanya. Tapi salamnya buat emang ajem semua budawati saya.
0: Oke lah ya.
1: Buat semuanya aja mas ya.
0: Oke, makasih Mbak Ajeng.
1: Hati-hati pulangnya.
0: Yoi.
1: Jangan pakai masker ya. Kak Wiro udah masuk ya?
0: Belum, nanti masuk
1: ya. Kak Wiro masuk, Kak Wiro.
0: Ya.
1: Makasih mas.
0: Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di menit ke 52 ya dari formasi 21 malam hari ini. Kita terima kembali. Halo, selamat malam. Agak kareba.
2: Madeceng.
0: Apa artinya madeceng?
2: Baik gitu nambah.
0: Oh iya. Iya, sip, mantap
2: kan kita. Sedikit kan lama-lama kan jadi bukit.
0: Wah, tapi ya kalau aku bisa sih menerapkan metode itu, tapi untuk hal-hal tertentu, bukan untuk menghafal bahasa-bahasa gitu, Bang.
2: Ya itu makanya. Kan sudah bilang kemarin-kemarin kan selalu bilang, kira-kira bahasa Indonesia kan gitu.
0: Iya, tapi kadang lupa terus aku tuh kalau ditanya orang gitu, apa ya jawabnya ya, takut salah gitu kan. Jawabannya selain Madeceng ada nggak?
2: Itulah jawabannya, Bang.
0: Oh, cuman itulah jawabannya ya?
2: Iya. Oh. Atau kalau mau kebaan lagi, tapi jarang dipakai tuh kalau agak kereba sama belo, kan bisa.
0: Oke, apa yang membedakan antara, apa sama belo ya?
2: Belo.
0: Ah, bedanya sama Madeceng tuh apa bedanya?
2: Tidak ada bedanya, cuman anunya aja, istilahnya tuh istilahnya kalau bahasannya itu istilahnya bahasa ningratnya kayak itu, mabelo.
0: Bahasa ningrat ya, berarti bicara tentang kasta ini ya?
2: Iya.
0: Oke, mungkin bahasa itu masih dipakai.
2: Kalau boleh dikatakan umum itu tuh.
0: Oke, berarti yang mabelo ini masih dipakai juga di antara kasta-kasta tertentu seperti itu?
2: Iya.
0: Oke. Terima kasih informasinya, Bang Andi.
2: Iya.
0: Iya. Gimana, udah dapet job?
2: Ah, panas ini, Bang.
0: Enggak, maksudnya job main organ masih nerima enggak?
2: Ah, kalau saya sekarang karena faktor mungkin sudah faktor apa, istilahnya ya sudah ini, Bang, menolak.
0: Oh, sudah menolak juga ya. Kita sadar diri aja kan. Aku juga sebegitu juga, nolak juga gitu kan.
2: Iya.
0: Sebelum kita dikudeta, mending kita mengkudeta diri sendiri gitu ya.
2: Iya, betul.
0: ya, menikmati aja sekarang enggak?
2: Iya, kalau kecuali kalau misalnya kita pas di situ bantu-bantu sponsor kita misalnya untuk bantu-bantu sebentar enggak apa-apa, tapi kalau namun kita yang fokus lagi ke situ, mungkin saya rasa enggak bisa lagi, Bang.
0: Iya, pikiran sudah enggak kuat lagi, fisik juga udah enggak kuat ya.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Nah, biasanya
2: ada yang kira-kira kita bisa dijangkau gitu loh, Bang.
0: Oke. Okay. Biasanya kalau lagi ngejob gitu duduk apa berdiri mainnya, Bang?
2: Oh, kalau saya sih biasanya berdiri, Bang.
0: Berdiri biar bisa joget atau bagaimana tuh?
2: Enak rasanya kalau berdiri itu.
0: Iya, bisa gerak-gerak ya. Jadi aliran darahnya lancar ya. Iya kan, kalau duduk tuh kan gimana ya? Kaki ketekuk-tekuk tuh kan kurang bagus juga kan?
2: Iya, betul.
0: Lumayan itu 6-7 jam duduk, waduh bengek juga kita.
2: Iya.
0: Iya, oke. Langsung aja, Bang. Lagunya apa, Bang?
2: Lagunya ada enggak lagunya ini, Bang? Lagunya Indolo.
0: Di eja tolong.
2: Indo.
0: Indo.
2: Logo.
0: Indo logo ya?
2: Iya.
0: Indo logo. Sebentar ya. Salamnya dulu deh, sambil salam-salam boleh aku cari ini,
2: Bang? Iya. Salam-salamnya terutama yang pastinya tuh Mas Andre dulu sama bertugas selalu ya. Mudah-mudahan sukses selalu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Ibu Guru yang tadi katanya lagi kurang enak badan tuh, yang mudah-mudahan cepat pulih kembali seperti sedia kala.
0: Iya.
2: Buatnya Mbak Ika, Rianti, apa kabarnya, mudah-mudahan selalu. Buatnya Mbak Ajeng, Mbak Naila juga ya. Mbak Pero, kurang masuk Mbak Pero. Buatnya Budawati, Tete Nadia juga, apa kabarnya, mudah-mudahan selalu.
0: Iya.
2: Buatnya Bang Hamsa Yusuf, Bang Sakra Dinata juga. Buatnya Putra Polisija.
0: Iya.
2: Buatnya Pro 4 lah ya.
0: Iya.
2: Buatnya Pak Abdul Rahim sudah masuk ya, Bang?
0: Sudah, Pak Abdul Rahim tadi di sesi yang pertama udah masuk, Bang.
2: Oh iya. Salam kekeluargaan dari Andi Mukrim, Pak Abdul Rahim ya, dari Jambi gitu. Semuanya berani ya, lagunya ditunggu, Bang. Ada lagunya?
0: Lagunya ada Indo logo ya.
2: Iya.
0: Oke, Bang, ditunggu ya.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, ganti-ganti silakan satu penelpon lagi di sesi yang kedua ini ya, di menit ke 58 dari formasi 21 ya. Udah ada dua lagu yang masuk ini. Yang pertama Janjimu Tarwe Tajudin Nur, dan juga ada Indologo Maharani. Untuk yang ketiga masih di 0811 6707 9920.

0: guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya, Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: FM 99,2 MHz, Lompat, RRI, Jambi.

0: Andi. Aku dengar kamu mau ke luar negeri ya. Jalan-jalan ya.
1: Iya atuh. Bukan jalan-jalan tapi namanya. Tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan. Salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami? Ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau. Karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
8: Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Lagi baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhir hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Rompat FM.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
2: Aduh, passwordnya udah diganti.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila pelogo datang jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga serea. Kami tadi kedatang sia lakuta.
2: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
7: Ya, ganti-ganti kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum atau EEF ke-11 di Vladivostok yang menjadi momentum memperkuat kemitraan Indonesia dan juga Rusia di berbagai bidang strategis. Tidak hanya perdagangan dan investasi, kedua negara juga membuka ruang kerjasama dalam pengembangan teknologi termasuk antariksa dan nuklir. Kerjasama tersebut menunjukkan ya hubungan Indonesia-Rusia terus berkembang menuju bidang yang membutuhkan penguasaan teknologi, riset, dan sumber daya manusia berkeahlian tinggi. Sejumlah bidang lain seperti robotika, komputasi kuantum, teknologi hijau, hingga teknologi maritim juga masuk dalam pengembangan kerjasama kedua negara. Salah satu bidang yang mendapat perhatian adalah pengembangan teknologi antariksa. Indonesia dan juga Rusia membuka peluang kerjasama termasuk melalui penguatan riset dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama tersebut juga berkaitan ya dengan rencana pengembangan fasilitas peluncuran antariksa di Biak, Papua. Kerjasama ini menjadi salah satu ruang kolaborasi antara Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mitra Rusia. Pengembangan teknologi antariksa tidak hanya berkaitan dengan peluncuran wahana ataupun satelit ya. Penguasaan teknologi juga dapat mendukung riset, komunikasi, pemantauan wilayah, serta pengembangan industri berbasis teknologi tinggi.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.

0: sesuatu yang mengeluarkan tangkai mawar karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rasain lo, makanya pilih klub tuh yang bagusan dikit dong.
4: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lo.
3: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
4: Udah, baru juga satu kali. Emang lo mau ngapa? Hah? Mau ngapa lo? Mentang-mentang menang.
3: Pak, ayolah kayak gitu, ayolah.
5: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus. Duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu. Handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Mau kemana? Korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
0: Eits, itu namanya korupsi. Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Woi bro, asik banget sih.
6: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
5: Loh, kok bisa?
6: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
5: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
6: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
5: Oh, jadi gitu?
6: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
7: Yeay, usaha terus nih.
6: Please deh, boleh ya.
7: Ogah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radioku.
1: Karena apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan dengan alam. Makanya dengar informasi kok. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
3: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma! Papa korupsi, Ma!
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: ya Tuhan. Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ayo dong, ingat Roy. Tuhan, penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
1: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
2: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi. Pro 4 99,2 FM.

0: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI.
1: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi ketiganti di seluruh kepulauan Nusantara bahkan di mana saja berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi mengudara melalui gelombang FM 99,2 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Jumat 4 September 2026. Ketiganti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Dan sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ali Imran ayat 8.

Pak Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara, dan hampir gak pernah absen, Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.

Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata, Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak? Tunggu sebentar, kata Pak Ahmad. Sebelum Anda menceritakan apapun tentang teman saya ingin Anda lulus tes kecil dulu. Ini disebut tes tiga saringan. Begini, sebelum Anda berbicara kepada saya tentang teman saya, ada baiknya saya menyaring

0: apa yang akan Anda katakan. Itulah sebabnya saya menyebutnya tes tiga saringan. Saringan pertama adalah kebenaran. Apakah Anda sudah benar-benar yakin bahwa apa yang akan Anda katakan kepada saya adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak. Baiklah, Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?
2: Jambi Pagi Iko.

Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi SAW bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.

0: 99,2 FM, Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin, ni'matil imani wal islam, wa kafa biha minan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antas sami'ul alim. Subhanakallahul azim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, sehingga alhamdulillah juga kita masih berjumpa dengan tahun 2023. Dan ungkapan rasa syukur ini dibuktikan dan diwujudkan dengan tentunya melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua ibadah, pekerjaan yang kita kerjakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Yang artinya Allah telah menjanjikan orang-orang di antara mereka yang beriman dan beramal soleh ampunan dan ganjaran pahala yang besar. Quran Surat Al-Fath ayat 29. Demikian pula orang yang beriman dan beramal soleh telah ditetapkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling baik. Innal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 7. Dari sebagian ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dasar di atas, mendekatkan kata-kata iman dan amal soleh sering dijumpai. Penggabungan kosakata iman dan amal soleh sudah pasti mengandung pengertian yang amat dalam, bahwa iman tidak dapat dipisahkan dari perilaku amal soleh. Orang-orang yang sungguh beriman akan selalu mengerjakan amal soleh, dan selanjutnya amal soleh akan lahir dengan mudah karena adanya rasa iman. Hadirin pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, mengenai hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman yang paling utama yaitu engkau mengerjakan, mengerti, merasa bahwasanya Allah senantiasa menyertaimu kapan dan di mana saja engkau berada. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, hal ini jelaslah bahwa orang-orang yang beriman masing-masing merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati-hati dalam hidupnya dan akan merasa ringan untuk beramal soleh dengan tulus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Mutiara Pagi yang berbahagia, rangkaian kata iman dan amal soleh sering kita temui dalam berbagai literatur yang berkaitan dengan agama. Pengertian amal itu sendiri adalah penggunaan segala daya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan kata soleh bermakna segala sesuatu yang bersifat baik, menguntungkan dan berguna. Sehingga kalau kita sambung kata amal dan soleh, maka ia akan bermakna penggunaan segala daya, yaitu jasad, daya fikir, serta daya nafsu untuk menghasilkan sesuatu yang sifatnya baik, menguntungkan dan berguna. Pemirsa pendengar RRI yang berbahagia, dalam hal ini banyak kita temui contoh-contoh amal soleh. Sholat misalnya, berpuasa, zakat, berjihad, membaca Al-Quran, berzikir, dan tentu masih banyak lagi amal soleh yang lain. Amal soleh yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendahulukan amal-amal yang telah diwajibkan kepada manusia untuk dilaksanakan. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbanyak perkara-perkara yang disunahkan, itulah amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain amal soleh yang sifatnya berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya amal soleh yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amal-amal yang wajib yang bisa dirasakan manfaatnya bagi hamba yang lain, yaitu amal sosial. Dengan kata lain, Allah menghendaki hambanya memiliki kesolehan sosial, yang lazim pula disebut dengan social responsibility. Hal ini bisa kita lihat dalam banyak ayat Al-Quran yang menyambungkan, mengkaitkan langsung perintah sholat dengan perintah zakat. Yang zakat itu sendiri adalah ibadah yang bersifat sosial. Allah menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi hambanya yang rela menafkan hartanya yang demikian di jalan Allah. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada lima hiasan yang menarik sekali, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini ibarat suatu kebun, ibarat suatu sawah yang akan dihiasi oleh lima perkara. Yang pertama, ilmu pengetahuannya para ulama. Kemudian yang kedua, keadilan bagi orang-orang yang memegang tampuk kekuasaan. Kemudian yang ketiga adalah ketertiban ibadah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, kejujuran bagi para pedagang. Kemudian yang kelima adalah kedisiplinan para karyawan. Para pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berhati-hati dalam mengarungi hidup ini agar tidaklah terjubus ke dalam perangkap iblis. Dan marilah kita hiasi hidup ini dengan amal-amal soleh yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua bisa selamat dan berbahagia fit dunia wal akhirah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Pemirsa pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dibuktikan dengan bekerja meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang wajib maupun yang disunahkan, baik amal ibadah yang berkaitan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun ibadah amal sosial yang berkaitan dengan sesama manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Inilah yang disebut dengan ibadah sosial. Para pemirsa pendengar RRI Mutiara Pagi yang dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Tentunya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muafi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jambi Pagi Iko.

Tetangga belakang rumahku itu luar biasa. Mereka pejuang hidup yang sesungguhnya. Gak ada waktu bagi mereka untuk berkeluh kesah. Mereka terus bekerja, terus berusaha dalam keterbatasannya. Sang bapak, kepala keluarga, di usia senjanya itu menjadi loper koran. Istrinya berdagang nasi di terminal kota. Anaknya yang pertama jadi supir taksi. Yang kedua tukang sumur pompa. Yang ketiga menawarkan jasa membayar listrik, telepon tetangga, apa saja. Jadi mereka gak ada satupun yang berpangku tangan. Nah, di saat wabah corona seperti ini, kupikir mereka menyerah. Ternyata tidak. Mereka, para pejuang hidup ini, terus berupaya dengan kreatif. Mereka menawarkan makanan bersih dan sehat untuk para tetangganya. Menawarkan jasa apa saja. Antar galon, tabung gas, beres-beres rumah, menjadi tukang pangkas, hingga memandikan hewan peliharaan. Sungguh luar biasa. Mereka ini pejuang sejati.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim.

0: kabar hari ko.
1: Ya, selamat pagi ketika anti dimanapun ketika di berada dan juga di kabar hari ko di mano Harla ke-81 Kejati Jambi tekankan penegakan hukum terpadu. Ketika anti Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Jambi, Sugeng Haryadi menegaskan pentingnya menjaga integritas, memulihkan kepercayaan masyarakat, serta menjunjung tinggi marwah institusi dalam menjalankan tugas dan kewenangan penegakan hukum. Pesan tersebut disampaikan Kejati Jambi saat memimpin upacara peringatan hari lahir pelaksanaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Kejaksaan Tinggi Jambi Rabu 2 September 2026. Upacara diikuti oleh jajaran adiaksa di lingkungan Kejaksaan Tinggi Jambi, antara lain Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, para asisten Kepala Bagian Tata Usaha, para koordinator Jaksa Senior, pejabat eselon 4 dan 5 Kepala Kejaksaan Negeri Jambi beserta jajaran serta seluruh pegawai, Ketua Wilayah bersama jajaran anggota Ikatan Adiaksa Dharma Karini atau IAD Wilayah Jambi turut hadir dalam upacara tersebut. Dalam amanat tertulis Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin yang dibacakan oleh Kejati Jambi disampaikan secara singkat perjalanannya lahirnya Kejaksaan Republik Indonesia. Pelantikan Gatot Trenamiharja sebagai Jaksa Agung pertama menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan panjang institusi kejaksaan. Ya, ketika nanti saat informasi untuk ketika nanti di kabar hari ikon.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Ganti di mana pun ganti-ganti berado pada pagi hari Iko ya, lebih 30 menit dari formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ya, untuk ganti-ganti untuk dalam perjalanan nanti, untuk tetap selalu hati-hati dan juga jangan lupa untuk memakai maskernya, dan juga dalam perjalanan untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan semoga selamat sampai tujuan. Kembali satu informasi, di mana ketika nanti perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia 4 September. Ketika nanti pada meteorologi, klimatologi, dan geofisika atau BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Jumat 4 September 2026 diperkirakan BMKG dari Wahyu Anisa mengatakan seperti dikutip kanal YouTube BMKG, yaitu di mana di bagian Sumatera, Banda Aceh dan Pekanbaru berawan tebal, Medan dan Padang hujan dengan intensitas ringan, Tanjung Pinang berawan, Jambi dan Pangkal Pinang cerah berawan, Bengkulu dan Bandar Lampung berkabut, dan juga Palembang yaitu udara kabur. Untuk wilayah Jawa serang hujan dengan intensitas ringan, untuk wilayah Jakarta dan Yogyakarta cerah berawan, daerah Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal. Ke Bali dan Nusa Tenggara untuk daerah Denpasar berawan, Mataram berkabut, Kupang berawan tebal. Dan juga Pontianak, mas kami di Kalimantan, untuk Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, Banjarmasin berkabut, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Untuk wilayah Sulawesi, Mamuju dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar, Gorontalo dan Manado cerah berawan, Kendari berawan. Untuk daerah Maluku dan juga Papua, daerah Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, maksud kami berawan tebal, Ambon, Manokwari dan Merauke berawan, Nabire, Jayapura dan Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi, yaitu di mana info perkiraan cuaca ibu kota seprovinsi se-Indonesia 4 September hari ini yaitu Jumat 2026. Dan juga ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak.
1: Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan.
0: Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Aduh, perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu. Maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya, mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah Angin Mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
3: RRI.co.id
4: RRI.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: RRI.co.id
5: Pro 4, 99,2 FM.

Ya, masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga pada edisi hari Iko, yaitu Jumat 4 September 2026. Ya, satu informasi di mana Indonesia juara grup Selandia Baru menanti di babak kedua. Ketika Anti, bintang Akbar Sofyan Rahman melaju ke babak 16 besar, yaitu sebagai juara grup E. Mereka mengalahkan pasangan Jepang Takashi Ikeda dengan skor 2-0 di Sanglo China Kamis 3 Agustus 2026. Pasangan voli pantai putra Indonesia itu tampil dominan sejak awal pertandingan. Mereka mengamankan set pertama dengan skor 21-16 dan kedua dengan skor 21-15. Kemenangan atas wakil Jepang mempertahankan rekor sempurna bintang Sofyan di fase grup. Mereka memenangkan 3 pertandingan tanpa kehilangan set. Bintang Sofia melaju ke babak 16 besar, yaitu mereka akan menghadapi pasangan Selandia Baru pada Sam Oeda dan juga Ben Oeda. Laga tersebut menjadi tantangan berikut bagi pasangan Indonesia. Bintang Sofian bertekad melanjutkan perjalanan mereka di turnamen dengan hasil positif. Ya, Ketika Anti, itu tadi dia saat informasi untuk Ketika Anti pada sore, maksud kami pada pagi hari ini.

Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas nilai atau kurs mata uang, yaitu rupiah. Sejarah Bank Indonesia dimulai pada tahun 1828, tepatnya pada saat masa pemerintahan Hindia Belanda dengan didirikannya De Javasche Bank. De Javasche Bank berperan sebagai bank sentral yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang di negara tersebut. Pada tahun 1953, De Javasche Bank berganti nama menjadi Bank Indonesia dan mengalihfungsikannya. Pada saat itu, Bank Indonesia adalah bank sentral yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sistem pembayaran, perbankan, dan moneter.

0: Aduh, aku nyerah. Lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emangnya kenapa? Karena aku cewek.
1: Bukan gitu. Maksudku, ya... Ya, kan kamu jarang olahraga.
0: Tenang aja. Aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeramehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
1: Iya sih. Padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
0: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
1: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
0: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar hari itu.
1: Di kabar hari ke ketika nanti PMI Kota Jambi dorong pembentukan kampung donor darah untuk ketersediaan darah. Kepala Merah Indonesia atau PMI Kota Jambi terus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan stok darah daerah melalui program inovatif bertajuk Kampung Donor Darah. Program ini dirancang untuk membangun kesadaran kolektif warga agar kegiatan donor darah dapat dilakukan secara rutin, berkelanjutan, dan tidak hanya terjadi situasi mendesak. Bidang relawan PMI Kota Jambi, Geono Palion IP menjelaskan bahwa pembentukan kampung donor darah bertujuan untuk mencetak kelompok atau komunitas masyarakat di tingkat lokal yang aktif serta konsisten berpartisipasi dalam aksi donor darah. Melalui konsep ini, PMI tidak hanya sekedar mengajak warga menyumbangkan darahnya, melainkan juga menanamkan nilai-nilai kepedulian sosial dan semangat kerelawanan di lingkungan tempat tinggal. Hadirnya komunitas pendonor yang terorganisasi hingga tingkat RT dan kampung dinilai akan mempermudah koordinasi petugas PMI ketika ketersediaan kantong darah membutuhkan pasokan tambahan dalam waktu cepat. Inisiatif tersebut mendapat tanggapan sangat positif dari warga Kota Jambi yang menilai keberadaan kampung donor darah sebagai langkah cemerlang. Keberadaan kelompok ini dinilai sangat membantu warga yang membutuhkan transfusi darah darurat melalui peran aktif perangkat RT setempat sekaligus mempererat sinergi saling bantu antara PMI dan masyarakat luas. Dan juga melalui program berkelanjutan ini, PM Kota Jambi berharap donor darah dapat bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari warga. Dengan terpenuhinya stok darah secara mandiri dan konsisten dari tingkat basis, keselamatan pasien yang membutuhkan transfusi darah di berbagai fasilitas kesehatan dapat senantiasa terjamin. Ya, kita ganti itu tadi dia satu informasi di kabar hari ini.